0: unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya, warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya bang?
1: Betul, ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh kak.
0: Beli saja Ani, aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
2: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
2: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

Terima kasih Tom Prodi untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini. Aduh, enak banget nih, nanti kita bakal dengerin lagu darinya Nuna with Rollerblade, Rollerblade, Rollerblade gitu ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan. Asik banget nih lagu Nuna, emang gak ada yang gagal ya. Semuanya sesuai dengan yang kita harapkan. Dan salah satunya lagu terbaru Nuna juga yang Hong itu ya, Get on the Uncut gitu ya Tom Prodi ya. Kalau di sini mereka bawain sepatu roda, yang satu lagi mereka bawa angkot. Oke, aku mau kasih informasi juga nih untuk kamu Tom Pro 2, dan kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, informasi berikut ini seputar tentang jadwal pemadaman listrik ya. Nah, jadi untuk teman-teman nanti jangan kayak kok mati lampu sih, gak ada kabar, gak ada info. Nah, aku kasih infonya nih teman Pro 2 ya. Yang mana PLN UP3 Melabuh jadwalkan pemadaman listrik terencana di sejumlah wilayah teman Pro 2. Nah, PLN PT PLN Persero UP3 Melabuh akan melaksanakan pemeriksaan jaringan distribusi listrik melalui kegiatan padam terencana, yaitu pada Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya PLN menjaga keandalan jaringan serta meningkatkan kualitas pelayanan listrik kepada masyarakat. Pemeliharaan jaringan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung utilitas jembatan Tenom dan melakukan penyesuaian jaringan akibat adanya pelebaran jalan. Pekerjaan tersebut juga ditujukan untuk memastikan jaringan distribusi tetap berada dalam kondisi yang aman dan mampu mendukung kebutuhan pasokan listrik secara optimal. Selama proses pekerjaan berlangsung, sejumlah wilayah yang berada dalam cakupan pelayanan UP-ULP Calang, ULP Melabuh, dan ULP Tenom akan mengalami penghentian sementara aliran listrik. Pemadaman dilakukan agar petugas dapat melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dan penyesuaian jaringan dengan aman. Nah, Tom Prodi, ini kalian catat ya waktunya. Untuk wilayah Calang, pemadaman dijadwalkan berlangsung mulai pukul 8 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Adapun wilayah yang terdampak itu meliputi Kecamatan Kurung Sabe, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Darul Hikmah, Sampoinit, Indrajaya, dan Kecamatan Jaya. Nah, sementara itu pelanggan yang berada di wilayah pelayanan ULP Melabuh juga akan mengalami pemadaman pada waktu yang sama, sekitar pukul 8 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Nah, wilayah yang terdampak itu ada Suaraya, Suwakni, serta sebagian wilayah Senebo. Nah, untuk wilayah pelayanan ULP Tenom, pemadaman juga dijadwalkan pada pukul 8 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah wilayah yang terdampak diantaranya ada Kecamatan Tenom, Panga, Pasiraya, Arung Lambale, serta sebagian wilayah Kecamatan Samatiga. Ya, malam Tom Pro 2, PLN menjelaskan bahwa waktu pemadaman yang tercantum dalam jadwal merupakan estimasi. Pelaksanaan pekerjaan lapangan dapat mengalami perubahan menyesuaikan kondisi teknis dan situasi selama proses pemeliharaan berlangsung ya. Jadi kalau misalnya mungkin cepat teratasi, ya mungkin pemadaman listrik nggak akan segera juga pulih kembali gitu ya teman Pro 2. Nah, masyarakat dihimbau yang berada di wilayah terdampak untuk melakukan sejumlah persiapan sebelum waktu pemadaman. Pelanggan dapat menggunakan kebutuhan listrik seperlunya dan memastikan peralatan elektronik yang sensitif telah dimatikan sebelum aliran listrik dihentikan teman Pro 2. Nah, dan juga mencabut peralatan elektronik dari sumber listrik untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan tegangan ketika pasokan listrik kembali normal. Setelah aliran listrik kembali tersedia, peralatan elektronik sebaiknya dinyalakan secara bertahap ya. Dan terus juga dihimbau juga kembali ya untuk masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi membahayakan jaringan listrik selama pekerjaan berlangsung. Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan penebangan pohon atau kegiatan lain yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN. Nah, teman Pro 2, yang mana ya, melalui pemeliharaan dan penyesuaian jaringan tersebut, PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan sekaligus memberikan pelayanan listrik yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Oke, teman Pro 2, itu dia ya untuk waktu pemadaman listrik yang akan dilaksanakan itu pada tanggal 11 hari Selasa ya, 11 Agustus 2026. Nah, jadi teman Pro 2 harus punya persiapan. Makanya kalian stay tune nih ya, informasinya udah aku kasih tahu ya, jangan sampai nanti menyalahkan ya. Kok enggak ada
nggak ada pemberitahuan, nggak ada pemberitahuan. Kalian juga bisa cek langsung ya di Instagramnya PLN, itu biasa mereka juga update, dan tentunya kalian juga bisa langsung baca beritanya di rri.co.id teman Pro 2. Yuk kita dengerin lagi lagu berikut ini, ada Nunda with Rollerblade. Selamat pagi.

Teuku Umar adalah salah satu sosok pahlawan kebanggaan Indonesia. Teuku Umar lahir di Melabo, Aceh Barat pada tahun 1854 dan meninggal di Melabo, Aceh Barat pada 11 Februari 1899. Teuku Umar adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berjuang melawan penjajahan Belanda. Sosok Teuku Umar dari kecil dikenal sebagai anak yang cerdas dan juga pemberani. Teuku Umar juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Sekarang kita memang tidak sedang mengangkat senjata dan tidak sedang berperang melawan penjajah. Tetapi sekarang kita sedang berperang melawan kebodohan dan ketidakberanian. Sifat cerdas dan keberanian dari sang pahlawan Teuku Umar wajib kita jadikan pedoman untuk kehidupan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Anak bangsa Indonesia harus cerdas, harus

Nomor 2 lagu darinya Selena Gomez dan The Skin with Love You Like a Love Song ya. Salah satu lagu Selena Gomez ini yang pertama banget dia tuh lagi famous-famousnya ya. Kalau untuk sekarang kayaknya dia lagi pada sibuk sama bisnis nih. Jadi penyanyi-penyanyi yang udah legend-legend ya, kayak Rihanna, kayak Selena Gomez dan beberapa penyanyi-penyanyi mancanegara lainnya, itu mereka pada sibuk dengan bisnisnya. Jadi kalau untuk musik tuh kayak hobi aja kali ya. Karena mungkin mereka udah kayak puluhan tahun ya berkarya gitu ya, berkarir juga di dunia musik, akhirnya mungkin mereka kayak udah bukan lagi generasi aku kadang gitu ya. Karena udah pada jadi momi-momi juga nih, udah pada jadi ibu semua ya kan, kayak Rihanna itu udah anaknya udah 4 ya kalau enggak salah aku. Terus kayak Katy Perry juga, jadi mereka kayak fokus aja gitu ya untuk bisnis dan juga mungkin untuk keluarganya. Nah, jadi kalau sekarang banyak penyanyi-penyanyi yang muda-muda gitu, tahun berdua termasuk Selena Gomez, dia juga udah mulai kayak dikit gitu ya, mungkin belum kayak fokus-fokus gimana ya, belum terlalu fokus lah untuk di dunia musik gitu loh tahun berdua. Tapi kita kangen ya, kalau aku termasuk salah satu kayak kangen masa-masa itu loh, masa-masa kayak masanya Rihanna, Beyonce. Kalau Beyonce kan dia udah jadi kayak produser gitu, udah malah dia menerbitkan penyanyi-penyanyi lainnya. Terus kayak Katy Perry, Selena Gomez ya, zaman-zaman itu ya tahun berdua ya. Oke, dan juga selamat pagi semuanya tahun berdua untuk di pagi hari ini tentunya. Kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk teman-teman juga yang di WhatsApp nih, biasa teman-teman WhatsApp itu on time ya. Mereka biasa udah say hello. Halo Kak. Halo Kak. Aku udah stay tune gitu ya. Pokoknya selamat pagi aja untuk kalian semua. Happy weekend teman Pro 2. Untuk di hari ini juga cuacanya bagus loh untuk di hari ini. Mungkin punya buat kalian yang punya planning mau kemana, cocok banget untuk di hari ini. Tapi healing tipis-tipis aja, enggak usah jauh-jauh kali ya. Dan mengingat enggak terasa besok udah Senin lagi ya teman Pro 2. Siapa di sini kalau kayak mau besok Senin tuh magernya nambah. Pengennya Minggu terus gitu ya. Nah, makanya kenapa di hari Minggu itu kalian harus lebih produktif agar menyambut Senin itu lebih maksimal tentunya ya, enggak males-malesan gitu loh teman Pro 2. Oke, baik teman Pro 2, kita hadirkan kembali lagu-lagunya. Tentunya ini semua lagu-lagu spesial banget aku puterin untuk menemani aktivitas pagi kamu di hari ini. Tetap terus bersama Pro 2.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Tom Radio lagu dari Nya Raisa, Serba Salah ya. Kalau udah serba salah ya, kalau misalnya kita tuh lagi tiba-tiba masuk di tahap kayak serba salah banget, itu benar-benar kayak aduh, enggak tahu lah ya, pikiran tuh bercabang-cabang ya kalau serba salah ya. Mau melakukan yang ini salah, mau melakukan yang itu salah. Jadi kayak serba salah gitu loh, Tom Radio. Kalian pernah enggak sih masuk ke dalam tahap kayak serba salah gitu? Kira-kira gimana ya cara jalan keluarnya kalau udah serba salah ya? Tapi kalau Raisa serba salahnya lain ini ya, serba salah masalah cinta. Oke, Tom Radio, aku juga mau kasih informasi kembali nih untuk kamu, dan kita masih di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Yang mana teman Pro 2? Informasi berikut ini dari rri.co.id. BNNP Aceh mengatakan banyak pengguna narkoba berawal dari coba-coba. Nah, Tom Produa Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh menyebut penyalahgunaan narkotika di Aceh dipengaruhi sejumlah faktor yang saling berkaitan nih. Berdasarkan pengalaman layanan rehabilitasi, faktor tersebut antara lain rasa ingin tahu untuk mencoba, pengaruh lingkungan pergaulan, tekanan teman sebaya, serta tingginya akses terhadap narkotika. Dan juga Tom Produa Koordinator Bidang Rehabilitasi ya BNNP Aceh Saiful SPD mengatakan faktor penyebab penyalahgunaan narkotika ini sangat beragam dan kompleks ya, terutama ketika seseorang ini berada dalam lingkungan pergaulan yang memberikan tekanan untuk mengikuti kelompoknya. Dan ternyata benar ya, circle pertemanan, lingkungan itu benar-benar sangat berpengaruh loh sama kehidupan kita. Nah, makanya kenapa kita selalu dianjurkan ya, di dalam Islam pun dianjurkan untuk mencari lingkungan-lingkungan yang benar-benar bermanfaat dan positif, yaitu kayak berkumpullah dengan orang-orang yang soleh gitu ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 yang mana apa namanya, dari selain itu juga ya, akses terhadap narkotika yang relatif besar ini turut memperbesar potensi penyalahgunaan ya, yaitu aksesnya ini sangat mungkin mudah banget untuk saat ini ya, di era digital saat ini. Nah, yang mana yang menambahkan juga, posisi Aceh ini kan juga menjadi wilayah transit narkotika, turut menjadi tantangan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan ya. Sebagai narkotika yang masuk itu melalui jalur transit berpotensi beredar di wilayah Aceh dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kemudian menyalahgunakannya gitu, teman Pro 2. Nah, karena itu pencegahan ini sebenarnya membutuhkan keterlibatan masyarakat dan berbagai pihak untuk mempersempit akses serta memutus peluang penyalahgunaan narkotika sejak dari lingkungan terdekat di daerah kita. Nah, jadi seperti itu teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari mungkin berbagai pengalaman yang dikatakan oleh Koordinator Bidang Rehabilitasi BNNP Aceh ini, yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi, yaitu mengatakan ya, mungkin ini mendapatkan juga jawaban-jawaban dari beberapa orang-orang yang sedang direhab gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, ternyata banyak alasan mereka yang hanya kayak ingin coba-coba alasannya gitu ya, pengaruh lingkungan juga, tekanan teman sebaya juga, serta tingginya atau mudahnya akses terhadap narkotika ini. Nah, makanya dari sekarang ya, terutama untuk orang-orang tua juga, peran orang tua sangat dibutuhkan dalam hal-hal seperti ini, terutama untuk anak-anak muda, generasi-generasi muda ya, untuk menjauhi barang terlarang tersebut, teman Pro 2. Karena ini kalau kita berbicara dampaknya sangat besar sekali dampaknya, terutama dampak-dampak negatif ya untuk anak-anak muda, itu bisa menghancurkan masa depannya. Pokoknya benar-benar dampak yang sangat-sangat negatif sekali. Maka dari itu, yuk sama-sama kita memberantas yang namanya narkotika, narkoba ini ya. Oke, baik Tom Pro 2, kita hadirkan lagi lagu-lagu hiburan. Tapi aku bakal puterin ya beberapa spot dulu untuk Bintang Radio. Jangan lupa kalian daftar Bintang Radio ya, teman Pro 2. Kalian bisa daftar melalui link. Kalian cek aja linknya nanti di Instagramnya Pro 2, Instagramnya RRI Official Melabo. Atau kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa WhatsApp aja PIC-nya yang sudah tertera di spot promo. Oke, tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Taf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buat begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya, lagu lama yang kuat dan
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: Lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasan si mane, kawasan tak.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

Baiklah Pro 2, terima kasih untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini pukul 8.31 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nah tadi aku udah puterin spot promo bintang radio untuk kategori lagu pria, kategori lagu wanita, dan kategori lagu daerah teman Pro 2 ya. Nah jadi untuk teman-teman yang mau menjadi peserta bintang audisi bintang radio Indonesia, yuk buruan daftar ke RRI Melabo. Kalian bisa daftar langsung di link yang telah kita sebutkan tadi, atau kalian bisa langsung kepoin dulu Instagramnya RRI Melabo Official dan @RRI Pro 2 Melabo teman Pro 2, karena di situ kita lengkap banget ya dengan persyaratannya itu apa aja. Dan terus kamu itu tinggal daftar di link yang telah disediakan. Tapi kalau misal kalian bingung juga, kalian juga bisa langsung datang ke RRI Melabo, nanti kita akan pandu pendaftarannya hingga selesai. Baik teman Pro 2, dan sebelumnya kembali kita hadirkan kembali informasi-informasi untuk kamu sebelum kita dengarkan lagi lagu-lagunya nanti. Bakal ada lagu darinya Nuna Hong ya. Aku mau kasih informasi dulu dari websitenya kita rri.co.id.

Nah, nomor 2 ini kita bahas informasinya yang ringan-ringan aja ya. Kita mau bahas dulu seputar tentang lifestyle. Nah, nomor 2 berikut ini apa namanya, manfaat tertawa. Karena memang ya, karena kalau ketawa itu sih sebenarnya apa namanya, bisa meredakan stres kita. Walaupun kita stresnya banyak banget, setidaknya meredakan sedikit stres itu udah alhamdulillah banget. Dan apalagi kalau ketawa tuh bareng teman-teman ya. Tertawa lepas tanpa beban, bukan sekedar respon tubuh terhadap hal yang lucu-lucu aja, juga melainkan obat alami yang sangat ampuh bagi tubuh nih, Tompro 2. Karena kenapa ya, yang mana manfaat ketawa ini bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kamu. Karena tertawa ini bisa menurunkan kadar hormon stres sekaligus meningkatkan sel-sel imun dan antibodi penangkal infeksi, dan terus juga memicu pelepasan endorfin. Jadi saat kita tertawa lepas ya, otak itu secara otomatis melepaskan hormon endorfin, yaitu hormon yang menimbulkan rasa bahagia, melegakan pikiran, dan meredakan rasa sakit secara sementara. Dan yang berikutnya, ternyata tertawa bisa melindungi kesehatan jantung nih, nomor 2. Tertawa itu bisa memperlancar aliran darah dan meningkatkan fungsi pembuluh darah, karena efek relaksasi gitu ya, membantu menurunkan tekanan darah serta mengurangi resiko serangan jantung dan stroke. Terus juga melatih otot dan membakar kalori. Nah, ada ya orang yang tertawa kayak lucu banget mungkin ya, sedang menceritakan kayak pengalaman-pengalaman ya kan, zaman-zaman dulu gitu ya. Terus kita kayak ketawa bareng-bareng teman gitu. Itu otot-otot wajah kita, dada, perut, dan bahu itu bereaksi layaknya olahraga ringan. Nah, bahkan ada sebagian orang ketawa tuh sampai keluar keringat loh. Itu ada ya. Teman aku itu ada, keluar keringat, bahkan keluar air mata ya. Jadi kayak benar-benar bakar kalori banget ya, teman Pro 2. Nah, meredakan ketegangan fisik dan juga stres. Jadi tertawa ini, tertawa lepas itu memberikan efek relaksasi instan pada otot-otot tubuh yang tegang akibat stres, teman Pro 2. Sebenarnya obat stres itu sangat gampang banget ya untuk kita cari ya, yaitu dengan tertawa lepas, teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2 yang mana, sebenarnya kalau misalnya kita ingin tertawa lepas ya, itu memang asiknya sih bareng teman-teman. Kalau ketawa sendirian, ntar dikira udah yang enggak-enggak nih.

gitu. Aku dulu, zaman dulu aku pernah gini-gini loh. Nah itu kan kayak buat akhirnya kita kayak bertukar pengalaman, terus saling sharing dan sambil ketawa. Nah itu bisa meredakan stres kamu, teman Pro 2 ya. Baik teman Pro 2, kita lanjutin lagi dengerin lagu-lagu hiburan berikut ini. Nuna Hong, ini dia lagunya, so stay tuned.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimo Gunasih.

Baik, nomor 2 lagu dari Naikila, My Mind Gue, yang sudah kita dengerin nomor 2 ya, salah satu lagu yang langsung tembus ya kan, melejit ya di mana-mana, lagunya itu viral teman nomor 2. Naikila ini benar-benar bisa banget ya menarik ya para Gen Z itu, kayak aku tuh idola kalian gitu ya kan. Termasuk aku milenial suka banget ya sama Naikila ini teman Pro 2. Nah teman Pro 2, bentar lagi kan kita akan merayakan ya, menyambut 17 Agustus ya tentunya HUT Republik Indonesia teman Pro 2. Dan tentunya kalau kita udah menyemarakan HUT apa namanya Republik Indonesia ini atau 17 Agustus hari kemerdekaan, banyak sekali yang namanya perlombaan-perlombaan yang kayak wajib banget ya, atau tradisi-tradisi unik yang ada di seluruh Indonesia di berbagai daerah loh teman Pro 2. Nah jadi teman Pro 2, menjelang peringatan 17 Agustus, berbagai daerah di Indonesia mulai bersiap menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan beragam tradisi. Selain upacara bendera dan perlombaan rakyat, tradisi turun-temurun tersebut juga harus dilestarikan nih sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Setiap tradisi memiliki keunikan dan makna yang berbeda, mulai dari rasa ungkapan rasa syukur hingga penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Tidak sedikit pula nih, ya tradisi tersebut menjadi daya tarik wisata yang selalu dinantikan masyarakat setiap peringatan Hari Kemerdekaan.

Nah, dan terus juga nih Tom Pro 2, kita lanjutin lagi ya informasi tadi seputar tentang tradisi unik ya yang ada di berbagai Indonesia, tentunya di berbagai daerah, itu untuk menyambut 17 Agustus ya. Nah, jadi yang pertama itu Tom Pro 2 ada darinya Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, namanya tuh Peresean. Nah, jadi Peresean ini menjadi tradisi masyarakat suku Sasak yang kerap memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia nih. Dan juga nih Tom Pro 2, tradisi ini mempertemukan dua laki-laki yang bertarung menggunakan tongkat rotan dan perisai kulit kerbau. Pertandingan ini dipimpin oleh seorang wasit nanti ya, yang akan mengatur jalannya pertarungan. Kalau kalian penasaran, coba kalian searching aja deh seperti apa sih peresean ini ya. Dan terus yang berikutnya di Pulau Jawa, itu ada namanya tirakatan. Nah, jadi masyarakat di berbagai daerah Pulau Jawa mengenal tradisi tirakatan ini yang digelar pada malam 16 Agustus. Nah, biasa mereka sebelum di 17 Agustusnya, di 16 Agustus ya, kegiatan ini itu udah di laksanakan nih, biasanya dihadiri oleh tokoh masyarakat, perangkat desa dan warga setempat. Acara diisi doa bersama mengenang perjuangan pahlawan hingga makan bersama sebagai wujud kebersamaan. Dan terus nih Tom Pro 2, di Aceh Tengah ada pacu kuda. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang kayak pengen lihat pacu kuda, nah ini bisa nih kalian kalau mau wisata ya nanti menjelang HUT RI ya 17 Agustus ya, karena mereka akan melakukan perlombaan pacuan kuda yang menjadi tradisi masyarakat Aceh Tengah setiap peringatan hari ulang tahun HUT RI Tom Pro 2. Dan tradisi tersebut ternyata itu, tahu enggak, sudah dilaksanakan dari tahun 1850. Kalian belum lahir nih Tom Pro 2, tapi ini benar-benar tradisi turun temurun yang masih dilestarikan sampai saat ini. Nah, dan terus juga nih Tom Pro 2, apalagi tradisi pacuan kuda di Aceh Tengah ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia, dan keberadaannya terus dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Aceh Tengah khususnya ya. Dan terus ini ada dari Palembang, namanya Telok Abang ya. Palembang memiliki tradisi menghadirkan Telok Abang, yaitu mainan berbahan gabus yang dihiasi telur rebus berwarna merah. Nah, mainan tersebut biasanya hanya ramai dijumpai menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Terus juga Tom Pro 2, dari Bandung, Jawa Barat ada apa nih? Ada pawai jampana ya. Jadi pawai jampana ini menjadi tradisi masyarakat Bandung dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap bulan Agustus. Tradisi ini biasanya digelar setelah upacara bendera dan perlombaan rakyat selesai dilaksanakan. Nah, biasanya nih warga itu mengarak tandu yang berisi hasil bumi, makanan dan berbagai karya kreatif masyarakat. Jadi kayak diarak-arak gitu ya, sambil diiringi musik tradisional maupun kontemporer teman Pro 2. Dan ternyata makna dari ararakan tersebut itu menjadi simbol rasa syukur atas kemerdekaan dan hasil yang diperoleh masyarakat. Keunikannya membuat pawai jampana selalu menarik perhatian warga maupun wisatawan. Wah, keren banget ya, ternyata dari berbagai daerah itu punya keunikan masing-masing ya. Dan terus dari Riau, teman Pro 2, itu tradisi sampan layar telah menjadi bagian perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di Batam itu pada tahun 1965. Perlombaan tersebut mempertemukan peserta yang menggunakan sampan layar tradisional. Dan tidak hanya diminati masyarakat setempat, tradisi ini juga menarik wisatawan domestik hingga mancanegara. Dan yang berikutnya ada dari Jawa Tengah, Cirebon, Jawa Barat, Kebumen, itu sepak bola durian. Wow, main bola tapi pakai buah durian, itu gimana ceritanya? Nah, keunikannya ini menjadikan perlombaan tersebut selalu menarik perhatian saat perayaan Hari Kemerdekaan. Di Banjarmasin ini ada lomba dayung ya, yang mana lomba dayung ini itu juga kayak lomba perahu gitu ya, tradisional, dan sudah dilaksanakan dari tahun 1924. Ada estafet obor juga di Semarang, Jawa Tengah, teman Pro 2, yang mana estafet obor ini juga sudah berlangsung selama puluhan tahun dan tetap dilestarikan sampai saat ini menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia nanti. Ada karapan kambing yang terakhir ya, dari Lumajang, Jawa Timur. Jadi kayak memperlombakan sepasang kambing untuk mencapai garis akhir secepat mungkin. Pemilik kambing turut berlari juga nih sambil mendampingi hewan peliharaannya selama perlombaan berlangsung. Wah, unik-unik banget ya ternyata ya, tradisi yang ada di Indonesia. Dan ini belum semuanya ya teman Pro 2 ya, masih hanya beberapa di daerah-daerah Indonesia aja. Kalau kita kulik nih sampai semuanya dari Sabang sampai Merauke, tentunya banyak banget. Dan kita sangat bersyukur ya sebenarnya menjadi warga negara Indonesia, karena kita penuh dengan budaya-budaya tentunya ya. Oke, teman Pro 2,
Terima kasih untuk kamu yang masih terus bersama kita. Dan ini adalah informasi terakhir dari aku nih ya. Dan nanti kamu akan ditemenin oleh rekan kita berikutnya, karena kebersamaan aku sampai di sini teman perdua. Dan nanti ada Hendy ya, ada Bang Hendy nih yang akan menemani kamu di pagi hari ini. Tetap terus bersama Produa, teman terbaik kamu. Pokoknya selamat menjelang menyambut HUT RI dengan berbagai persiapan-persiapan, tentunya perlombaan-perlombaan. Aku pamit teman Produa. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
1: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

It Get Tough, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
2: Kategori Poputra, Ishak Oktavian, Seharusnya Aku.
3: Aku yang pertama yang kamu percaya.
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
4: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
2: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
5: Sesi potret yang selalu ku benci.
2: Rizky Febian, Alama.
6: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
2: Wijaya 80, Terakhir Kali.
7: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
2: Afgan, Lestari Merdu.
8: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
2: Marcel, Firasat.
9: Akhirnya
2: Glenn Fredly, Kau.
10: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
2: Mike Mohede, Terbaik.
11: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro. Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
1: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane, kawasan tempat.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

0: 74 tahun RRI.
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
0: Untuk Indonesia lebih bertoleransi.
4: Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro2 Melabu. Apa kabarnya di pagi hari ini? Tentunya di pagi menjelang siang hari pastinya ya teman Pro2. Tentunya pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang budaya dan pariwisata teman Pro2. Dan pastinya di day part siang Pro2 santai siang, sedikit kita akan berikan ulasan ya di ruang dengar Anda. Tentunya pada kesempatan hari ini budaya merupakan identitas suatu daerah yang perlu kita jaga dan lestarikan. Sedangkan pariwisata dapat menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi daerah kepada masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Aceh Barat dan Kota Melabu. Kita memiliki banyak potensi budaya, sejarah, kuliner, serta destinasi wisata yang menarik. Dengan menjaga budaya dan mengembangkan pariwisata secara baik, kita tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga dapat membantu masyarakat lokal dan pelaku UMKM. Karena itu, mari kita sebagai generasi muda ikut mengenalkan, menjaga dan melestarikan budaya serta pariwisata daerah kita. Ya, baik itu dia tentunya apa tema pada Pro2 Melabu hari ini, tentunya di 9 Agustus 2026 bersama saya Hendy menemani Anda hingga nanti ke pukul 14 waktu Indonesia Barat. Semoga di pagi menjelang siang hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: kakakku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerahkan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

Baik teman berdua, teman terbaik kamu, tentunya lagu-lagu tadi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya kita sedikit ya membahas tentunya di untuk pada Pro 2 Melabuh siang hari ini, tentunya dengan tema budaya dan pariwisata. Sebaiknya pilih topik yang ringan ya, tapi ini dekat dengan kehidupan anak muda dan bisa memancing teman-teman ikut berpendapat. Nah, wisata lokal atau wisata viral, mana yang lebih menarik bagi anak muda di kesempatan siang hari ini bersama saya, Hendy ya. Tentunya bisa dikembangkan di beberapa pertanyaan bagi kaula muda untuk bergabung ya. Kenapa anak muda lebih tertarik tempat wisata yang viral di media sosial? Nah, tentunya pertanyaan-pertanyaan ini akan memancing ya, atau mengundang Anda untuk menyampaikan suatu hal ya. Apakah wisata di Aceh Barat atau Melabuh sudah cukup dikenal oleh anak muda sendiri? Nah, bagaimana cara mempromosikan wisata lokal lewat TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya? Apakah budaya lokal bisa menjadi daya tarik wisata? Atau kuliner khas daerah, apa yang wajib dikenalkan kepada wisatamu? Apa yang bisa dilakukan anak muda agar budaya daerah tidak hilang? Nah, bagaimana menurut teman-teman Pro 2? Lebih penting memperkenalkan tempat wisatanya atau cerita budayanya? Iya. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini ya, kita mengobrol santai ya tentang budaya dan pariwisata. Dan tentunya tidak hanya membahas tempat-tempat wisata, tetapi juga bagaimana anak muda bisa ikut memperkenalkan budaya dan potensi daerah kita ya. Bagaimana reaksi dan tanggapannya? Tentunya kita masih menunggu di layanan telepon ya. Bagi kaula muda tentunya di tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan setidaknya kita akan membahas ini. Silakan Anda yang ingin berinteraktif ya di layanan telepon 0811-6877-903. Tentunya kita akan ngobrol santai ya, bagaimana tentang budaya atau kecintaan untuk kaula muda. Iya. Dan tidak terasa sudah waktu telah menunjukkan tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga teman-teman Pro 2 ya makin semangat ya menjalankan aktivitas liburnya di hari Minggu. Yang tentunya bagi Anda yang masih tertidur lelap ya, tentunya ayo bangun. Mari kita berolahraga atau mengambil aktivitas lainnya ya. Iya, dan tentunya jangan kemana-mana, tetaplah stay tune di 90,3 FM MHz.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Ya, baik teman teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Tentunya sedikit ulasan ya, berinformasi kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya informasi ini di mana dikutip dan kita lansir dari halaman rri.co.id ya. Sedikit kita akan membahas gawai telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Berbagai aktivitas seperti bekerja, belajar, berkomunikasi, hingga mencari informasi kini dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui perangkat digital. Ya teman Pro 2, meskipun memberikan banyak manfaat, penggunaan gawai yang berlebihan dapat berdampak pada kesehatan, produktivitas, dan hubungan sosial. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang bijak agar penggunaannya tetap seimbang. Nah, teman Pro 2, teman terbaik kamu, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membatasi waktu penggunaan gawai setiap hari. Nah, menentukan jadwal khusus untuk menggunakan telepon, pintar, atau perangkat lainnya membantu seseorang lebih fokus dalam menyelesaikan pekerjaan, belajar, maupun melakukan aktivitas penting lainnya. Dengan demikian, waktu tidak banyak terbuang untuk penggunaan yang kurang bermanfaat. Menghindari penggunaan gawai saat makan juga menjadi kebiasaan yang baik. Menyimpan telepon genggam ketika sedang menikmati makanan memberikan kesempatan untuk lebih menikmati hidangan sekaligus meningkatkan kualitas komunikasi dengan keluarga atau teman. Kebiasaan ini juga membantu seseorang lebih menyadari pola makan sehingga tidak makan secara terburu-buru. Memberikan waktu istirahat bagi mata sangat penting, terutama bagi mereka yang bekerja di depan layar dalam waktu lama. Mengalihkan pandangan ke objek yang lebih jauh selama beberapa menit atau beristirahat secara berkala dapat membantu mengurangi ketegangan mata. Selain itu, mengatur tingkat kecerahan layar sesuai kondisi ruangan juga dapat membuat mata lebih nyaman. Mengurangi penggunaan gawai menjelang waktu tidur juga memberikan manfaat bagi kualitas istirahat Anda, teman Pro 2. Nah, cahaya dari layar perangkat elektronik dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh merasa mengantuk. Sebaiknya teman Pro 2 hentikan penggunaan gawai sekitar 30 hingga 60 menit sebelum tidur agar tubuh lebih mudah beristirahat dengan nyenyak. Mengisi waktu luang dengan aktivitas di luar ruangan juga dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap gawai. Nah demikian teman Pro 2, satu informasi cara bijak mengelola penggunaan gawai agar tetap lebih seimbang setiap hari. Tentunya jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda, tetaplah stay tune di 90,3 MHz.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Itaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Sepatu baru ya? Keren juga tuh.
2: Iya nih, tapi ini lokal sih.
1: Lokal? Emang kenapa?
2: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
1: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
2: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
1: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
2: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
3: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro. Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
1: Suwe, suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kepasan si mane, kawasan tempat.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
2: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
1: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
2: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
1: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
3: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
4: Tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

Baik teman Pro 2, dimanapun Anda berada, ya tentunya dari studio Pro 2 telah menunjukkan pukul 10:31 waktu Indonesia Barat. Tentunya kalau yang Anda maksud RO2 Hits List untuk teman-teman Pro 2 Melabu, saya sarankan lagu yang easy listening ya, upbeat dan familiar supaya enak menemani di waktu santai siang hari Anda. Dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Stop membuang sampah plastik di sungai maupun di laut. Karena dampaknya bagi ekosistem laut sangat luar biasa. Butuh waktu ratusan, bahkan ribuan tahun untuk mengurai sampah plastik. Keberadaan sampah plastik dapat menyebabkan populasi makhluk laut berkurang dan menyebabkan matinya terumbu karang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan

0: Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Heh, itu muka kenapa?
1: Aduh, perih. Ini itu lagi proses menuju glowing, you know?
0: Hah? Glowing kok gini amat?
1: Iya, ini itu efek dari skincare terbaru yang aku beli di All Shop loh. Tahapannya ya gini, terkelupas dulu. Aduh, perih banget tahu sebelum glowing.
0: Oh, nah, ini nih salah satu korban iklan. Sahabat, kita harus perhatikan produk yang kita pakai. Jangan sampai produk tersebut justru bikin kulit kita rusak. Bepom, cek. Bebas merkuri, cek. Oke? Okay?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak besar pada kepribadian dan juga perilaku seseorang. Jika kesehatan mental terganggu, maka timbul penyakit mental yang dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Mental Health Day atau Hari Kesehatan Jiwa Sedunia diperingati setiap 10 Oktober adalah hari antarbangsa untuk pendidikan, kesehatan mental, kesadaran, dan juga pembelaan dunia melawan stigma sosial.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Taf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat siang teman Produa, teman terbaik kamu. Balik lagi di Santai Siang. Kali ini kita ngobrol santai tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu UMKM dan kuliner. Sekarang kalau mau jualan, pilihannya semakin banyak. Ada yang tetap nyaman jualan offline, membuka kedai, warung, atau lapak sendiri. Tapi ada juga yang memilih jualan online ya, melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, Marketplace, sampai layanan pesan antar. Nah, menurut teman berdua, mana yang lebih menguntungkan, jualan offline atau online ya? Kalau jualan offline, kita bisa bertemu langsung dengan pelanggan. Pembeli bisa melihat produknya, mencicipi makanan, dan merasakan suasana tempatnya. Sementara jualan online punya jangkauan yang lebih luas. Dari rumah pun kita bisa menawarkan produk ke banyak orang. Apalagi kalau produknya menarik dan promosinya viral di media sosial. Tapi tentu saja masing-masing punya tantangan ya, teman produa. Tentunya jualan offline bagaimana menarik pelanggan pelanggan supaya datang, dan jualan online bagaimana membuat orang percaya dan mau membeli. Dan yang paling penting, bagaimana UMKM lokal Melabu bisa memanfaatkan media sosial untuk semakin dikenal. Teman Produa yang punya usaha lebih pilih offline atau online ya. Tentunya bisa kirim pendapat dan pengalaman kamu. Kita ngobrol santai siang ini tentang bagaimana UMKM zaman now bisa tetap kreatif, bertahan dan berkembang. Tetap di Produa Melabu, teman terbaik untuk menemani aktivitas siang kamu. Dan sebelum kita putarkan lagu-lagu ya di suasana siang hari Anda, berikut kita informasikan waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Waktu kumandang azan zuhur nanti di pukul 12:42. Dan untuk Kabupaten Simelu, waktu kumandang azan zuhur di pukul 12:44. Dan Kabupaten Nagan Raya, waktu kumandang azan zuhur di pukul 12:44. Sementara untuk wilayah Melabu dan sekitarnya, waktu kumandang azan zuhur di pukul 12:45. Dan untuk Kabupaten Aceh Jaya, waktu kumandang azan zuhur di pukul 12:47. Sementara untuk dari Studio Pro 2 telah menunjukkan pukul 12:18 waktu Indonesia Barat.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selamat siang teman Pro 2. Kembali lagi tentunya masih bersama saya Hendy menemani di ruang dengar Anda. Dan tentunya kita masih di Santai Siang ya, di majalah udara ya, tentunya di program kuliner UMKM. Dan tentunya nanti di pukul 13 ya teman Pro 2, kita kembali beralih ya ke program Santai Siang Majalah Udara, informasi olahraga. Dan tentunya di siang hari nanti kita akan manjakan Anda dengan lagu-lagu yang telah kita susun dan telah kita kemas untuk menemani di santai siang hari Anda dengan lebih seru dan lucu kembali ya. Tentunya nanti ya akan kita bahas mengenai informasi olahraga. Tentunya setelah segmen ini, tentunya nanti di pukul 13 setelah waktu kemenangan Jan Isa di pukul 12:45 nanti akan kita kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Melabu dan sekitarnya.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
1: Iyalah ini dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya. Lagu lama yang semua jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: Lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane, kawasan tamu.

0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata...
3: Baik teman Pro 2 RRI, dimanapun Anda berada ya. Tentunya sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya di pukul 12:45 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Hendy mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita sujud ruku dan beserta doa yang akan Anda panjatkan dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Baik teman Produas, tentunya selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur ya. Semoga amal ibadah kita menjadi sebuah catatan yang kelak akan dapat membantu kita di yaumil akhir. Teman Produas, selamat siang. Kembali lagi di Santai Siang, teman setia kamu menemani aktivitas hari ini. Nah, kali ini kita masuk ke segmen informasi olahraga. Olahraga bukan cuma soal pertandingan dan siapa yang menang atau kalah, tetapi juga tentang menjaga kesehatan, membangun semangat, disiplin, dan tentunya bisa menjadi hiburan yang menyatukan banyak orang. Nah, teman Pro 2, olahraga apa yang paling kamu sukai ya? Tentunya di edisi Minggu 9 Agustus 2026 ini. Tentunya ada berbagai olahraga ya, seperti sepak bola, bulu tangkis, lari, basket, bersepeda, atau olahraga lainnya. Nah, buat kamu yang sehari-hari lebih banyak duduk karena bekerja atau belajar ya, jangan lupa luangkan waktu untuk bergerak. Tidak harus langsung olahraga berat. Jalan kaki, stretching, atau aktivitas fisik ringan juga bisa menjadi pilihan. Dan buat teman-teman yang aktif berolahraga, tetap jaga pemanasan, hidrasi, serta jangan memaksakan tubuh ketika sedang tidak fit. Nah, sekarang giliran kamu teman Pro 2, olahraga apa yang paling populer di lingkungan kamu? Dan siapa atlet atau tim favorit kamu nih? Apa pengalaman olahraga paling seru yang pernah kamu alami? Tentunya kirim salam dan pendapat kamu ke Pro 2 Melabu. Tetap semangat, tetap aktif, dan jangan lupa jaga kesehatan. Santai Siang, majalah udara tetap bersama Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabu, teman terbaik.

0: Karena kita tahu kita sudah berjalan sejauh ini.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
2: Biarlah ini dentarimu nantaja.
1: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
3: Kicir kicir, ini lagu udah. Lagu lama yang kuat dan jatuh.
1: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
4: Suwe, suwe ora jamu mas.
1: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane, kawasan kapal.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kali16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik teman perwira RRI Melabu, saya pilih lagu ya tentunya yang easy listening, adem tetapi tetap punya energi supaya pendengar tidak terlalu ngantuk di siang harinya ya. Dan tentunya playlist Santai Indonesia 2026 juga banyak memasukkan pop akustik dan lagu-lagu yang telah kita susun untuk menemani dan memanjakan di ruang dengar Anda ya. Ada dari Malik dan Rizwan Fadilah dan juga Agnes Mo, Tukar Jiwa dari Tulus, dan juga nanti ya kita akan bergabung ya bersama Pro 1 Jakarta ya, tentunya di Relay Jakarta Top Indonesional nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita akan hadirkan lagu-lagu ini untuk memanjakan di suasana siang santai teman terbaik kamu di Teman Pro 2 ya, tentunya di frekuensi FM 90,3 MHz.

0: Miss.
1: Iya, Jan.
0: Gak apa-apa.
1: Kalau kamu butuh waktu buat ngerangkainya dulu, gak apa-apa kok. Yang penting, kamu kasih tahu aku ya.
0: Ya udah, aku pulang dulu ya.
1: Hati-hati ya.

Jan, siapapun itu, dia berhak tahu sama apa yang sebenarnya kamu rasain sekarang. Ngejelasin tuh gak harus kalau kamu lagi salah doang kok. Menjelaskan itu perlu. Supaya yang sebenarnya kamu lakuin itu baik, gak jadi salah. Cuman karena kamu diem.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Hit Tuff, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Teman Perdua, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung santai siang hari ini ya. Terima kasih buat kamu yang sudah menemani perjalanan siang ini, baik yang sedang bekerja, belajar, beristirahat, berkendara, maupun yang sedang menikmati waktu santai bersama keluarga. Dan semoga apapun aktivitas kamu siang ini berjalan lancar. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus dukung UMKM, budaya, olahraga, serta potensi daerah kita. Saya Hendy mohon pamit undur diri, sampai jumpa di program Pro2 berikutnya. Tetap jadi teman Pro2, tetap dengarkan musik favorit kamu, dan jangan kemana-mana, karena Pro2 Melabuh akan terus menemani hari-hari kamu. Selamat melanjutkan aktivitas teman Pro2, salam hangat dari Pro2 Melabuh, santai siang boleh selesai, tapi kebersamaan kita jangan sampai selesai. Pro2 Melabuh, teman kamu, musik kamu, pilihan kamu, sampai jumpa dan selamat siang. Dan tentunya kita akan bergabung bersama Pro2 Jakarta, yang itu kita relay top Indonesia nasional.

0: apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 National hari ini nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia
1: Number 20.

0: kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 4.

0: Generasi 13 itu dia Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: sebelah Sal Priadi dengan foto kita blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah, justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini gak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: nomor 2 yang turun 1 peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Sheila on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara 1 kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Sheila on 7 yang ini.
1: Number 2.

0: siapa juara satu kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Syalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Posisi 19, Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18, Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10, Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8, ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6, Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3, Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Nah, kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 1.

0: ya. Terima kasih banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raimla Ode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sun Eater, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Anti Normal, dan juga Pelangi Record ya. Ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @Pro 2 FM JKT ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro 2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro 2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro 2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: tingkat ke-11 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman Pro 2, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Pro 2, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Sobat Pro 2 masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional, menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima atau nomor dua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: di peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti.
2: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
3: Baik, terima kasih teman Pro 2 semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tadi setelah kita mendengarkan Top 20 Nasional bersama Pro 2 Jakarta di setiap hari Minggu tentunya pukul 14 hingga ke pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, tapi hari ini sampai pukul 15.57 ya. Dan semoga teman Pro 2 20 deretan tangga lagu Indonesia dan mancanegara tadi yang sudah kalian dengerin, kalian boleh nge-request di Pro 2 di daerah kalian masing-masing ya. Di Pro 2 Melaboh juga boleh nih untuk sering-sering nge-request lagu, karena nanti bisa masuk mana tahu nanti juara lagu kalian, lagu favorit kalian itu bisa masuk di nomor 1 gitu ya, di Top 20 Nasional. Oke, dan juga Tom Pro 2 bareng Ici di sini akan terus menemani kamu hingga ke pukul 7 malam nanti tentunya. Dan aku juga informasikan untuk azan asar ya di hari ini di edisi siar kita 9 Agustus 2026 di hari Minggu pukul 16.03 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kalian jangan kemana-mana, sembari kita menanti azan asar tiba, kita hadirkan dulu salah satu lagu darinya, Tiara Andini, Gemintang Hatiku. Happy weekend!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogonasi.
2: Baik, terima kasih nomor 2 untuk kamu yang masih terus bersama kita, yang mendengarkan kita melalui frekuensi 90,3 MHz dan juga yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Kita break dulu untuk lagu-lagunya karena sudah waktunya kita untuk melaksanakan ibadah salat asar untuk wilayah Melabu dan sekitarnya pukul 16.03 menit waktu Indonesia Barat.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Hit Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan layu mata.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku, menerawan jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya. Lagu lama yang kuat dan
0: jatuh. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patoka.

0: www.radio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: FM Taman Pro 2 dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu K16 Melabo Aceh Barat. Terima kasih untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini pukul 16.43 menit waktu Indonesia Barat. Nah, Taman Pro 2 tadi kalian udah dengerin juga ya spot promo Bintang Radio Indonesia. Nah, jadi kita membuka pendaftaran ya untuk teman-teman yang mau mengikuti audisi nyanyi ya kan, yang punya hobi nyanyi ya. Yuk Taman Pro 2, mendingan kalian daftar langsung di RRI Melabo untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia. Nah, emang pendaftarannya itu free ya. Kalian cukup membaca persyaratannya itu apa aja. Karena kalau untuk umur itu dari umur 16 hingga 25 tahun ya. Terus juga kalian daftarnya itu gampang banget. Kalian hanya mendaftar tuh melalui link yang juga sudah kita sematkan juga ya di Instagram. Mungkin kalian boleh cek dulu di Instagramnya RRI Melabo Official dan juga Instagram @pro2melabo. Di situ semuanya sudah ada teman Pro 2 ya. Nah, untuk kalian kalau misalnya bingung juga, enggak ngerti, enggak perlu untuk dipandu, nah kalian bisa telepon aja PIC-nya juga, itu ada Faiz juga bisa ya, ada Eci juga bisa, atau bisa langsung datang ke RRI Melabo, nanti kita bakal pandu untuk pengisian pendaftaran bintang radionya sampai selesai teman Pro 2 ya. Dan baik Tom Pro 2, ini juga salah satu lagu yang bakal kita dengerin bentar lagi, ada lagu darinya Tulus Teh Hijau ya. Kenapa sih Tulus gak buat judul lagunya Maca gitu ya, jangan Teh Hijau ya. Nah, ini Teh Hijau ini juga salah satu lagu kategori pria di audisi Bintang Radio teman Pro 2. Nanti kita bakal sering juga puterin lagu-lagu kategori untuk diaudisikan di Bintang Radio ya, di Pro 2. Jadi kita akan sering ngedengerin lagunya dan mana tau bisa hafal gitu ya. Dan juga sebelum kita dengerin lagu darinya Tulus Teh Hijau Tahun Pro 2, aku juga mau kasih informasi dulu nih. Dan seperti biasa juga, informasi yang selalu kita update dari website rri.co.id. Jadi kalian jangan lupa yang ingin membaca informasi-informasi teraktual, ter-up-to-date ya, no hoax tentunya, dari sumber terpercaya, langsung aja di websitenya kita rri.co.id.

Tom Radio, berikut ini informasi yang sangat luar biasa ya, yang mana dari rri.co.id Tapak Tuan ya, mahasiswa UTU ubah botol bekas jadi kursi dalam inovasi. Wah, botol bekas jadi kursi. Nah, ini luar biasa banget, kreatif banget gitu ya. Nah, Tomro 2, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tuku Umar UTU berhasil mengolah limbah anorganik tersebut ya menjadi unit kursi yang kokoh dan bernilai guna bertempat di Kabupaten Aceh Selatan. Inovasi pengolahan sampah berbasis masyarakat ini berlangsung sepanjang masa PBL dari tanggal 8 Juli hingga 4 Agustus 2026 yang berada di tengah kawasan pemukiman warga, sehingga para mahasiswa memilah botol-botol plastik tak terpakai, membersihkannya lalu merangkainya hingga memiliki daya tumpu yang cukup kuat untuk di

Dan juga tahun Pro 2 ketua tim mahasiswa PBLU itu ada Afrihal Dwi Andika, yang mana dia menjelaskan ya bahwa langkah ini diambil untuk mengubah cara pandang warga terhadap sampah plastik yang selama ini dianggap tidak berguna. Program yang difokuskan pada penekanan dampak pencemaran lingkungan ini juga tentunya mengusung 3R ya. Kehadiran olahan limbah ini

secara langsung mengurangi volume limbah anorganik yang terbuang di lingkungan kampung sekaligus memberi alternatif perabotan rumah tangga yang menghemat biaya bagi warga setempat. Nah, tahun kedua pengerjaan kursi plastik dilakukan secara gotong royong di balai desa setempat. Mahasiswa bekerja bahu-membahu bersama warga, perangkat kampung hingga kader kesehatan. Suasana kebersamaan terlihat saat warga lokal ikut mengumpulkan botol dan mempelajari teknik penyusunan struktur kursi dari para mahasiswa. Nah, Komro 2 melalui pendampingan ini, tim PBL Kesehatan Masyarakat UTU menyerahkan hasil olahan kursi tersebut untuk dimanfaatkan di fasilitas publik gampong, sekaligus meninggalkan keterampilan daur ulang agar dapat diteruskan secara mandiri oleh warga ujung kampung. Nah, itu dia teman Pro 2 informasi dari rri.co.id yang mana mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UTU ubah botol bekas jadi kursi dalam inovasi tepatnya di Kampung Tapak Tuan teman Pro 2. Oke, semoga informasi ini bisa menjadi inspirasi juga, bermanfaat juga tentunya ya, karena sebenarnya kembali lagi tergantung sama kita ya teman Pro 2 ya, apapun itu, walaupun sudah membentuk, sudah terbentuk apa namanya menjadi sebuah sampah, tapi masih bisa di kreatifkan ya, malah bisa menjadi sebuah kursi loh, bermanfaat tentunya dan memiliki nilai jual ya. Oke, baik teman Pro 2, kita dengerin yuk lagu darinya Tulus Teh Hijau. Tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki, bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata, sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain mata.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku, menerawan jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

di TAF. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Iyalah ini dan tarimu nanti.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya. Lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin. Lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
4: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan.
5: Sap sayang, sap sap sayang, sap sap sayang, sap sap.
0: Lagu Papua, Wayawai Windawe.
6: Nane me kepasang si mane, kawasan tempat.

mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

FM Teman Radio dimanapun berada. Lagu-lagu religi sesaat lagi akan hadir menemani sore kamu, sembari kita menanti waktu berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya, tepat pukul 17.46 menit ya. Terima kasih Teman Pro 2 sudah bersama Pro 2 RRI Malabo, dan nantikan pukul 19 kembali kita akan bergabung ya bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro 2 Indie spesial Minggu malam ya Teman Pro 2, untuk menemani malam kamu tentunya Teman Pro 2 untuk di sepatan hari ini. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore dapat ucapkan dari studio. Lagu-lagu hiburan terus hadir untuk menemani ruang dengar kamu. Tetap terus bersama Pro 2 RRI 90,3 FM. Teman terbaik kamu ada Bunga Citra Lestari dengan Menghapus Jejakmu. Bawalah dia kembali mahal ini. Ada Alone Part 2 ya, Alan Walker, Ava Mac, Candu Sampai Kenadi darinya Hanif Anda Revi. Lagu Wizi Selamat Jalan Kekasih dan Cerita Cinta Arsi Widianto serta lagu-lagu lain-lainnya siap menemani ruang dengar kamu. Dapat tekan selamat akhir pekan dan tetap terus bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaksa mula,

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: baju yang aku beli kemarin untuk acara budaya besok malam. Cantik kan?
1: Wah, iya. Motifnya unik banget. Ini motif apa sih, Din? Mirip seperti sulaman, tapi lebih modern gitu.
0: Ini namanya motif sulubayung. Motif kain khas dari Aceh Barat loh. Aku juga baru tahu kalau Aceh punya motif seindah ini.
1: Sulubayung? Aku baru dengar. Apa sih makna dibalik motifnya? Pasti ada cerita khusus ya?
0: Tentu saja ada dong. Penjualnya juga ceritain nih sama aku. Katanya motif ini sangat erat loh kaitannya dengan alam.
1: Dengan alam? Maksudnya gimana sih?
0: Iya benar. Sulu itu artinya sulam. Dan bayung itu nama salah satu jenis tumbuhan atau dedaunan. Jadi motif ini terinspirasi loh dari keanekaragaman flora atau tumbuh-tumbuhan yang banyak ditemukan di Aceh.
1: Wah, menarik sekali ya. Jadi bukan sekedar hiasan biasa, tapi ada kearifan lokal di dalamnya. Wah, wah, wah, luar biasa. Aku jadi lebih menghargai kain ini sekarang. Ternyata selembar kain bisa menyimpan makna sedalam itu ya.
0: Juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat. Setiap garis dan bentuknya itu adalah hasil imajinasi serta keterampilan para pengrajin turun-temurun. Kain ini seperti membawa cerita tentang identitas Aceh Barat. Itulah indahnya budaya kita. Setiap daerah punya ceritanya masing-masing.

Anda. Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Teman-teman Pro2 di manapun berada, terima kasih sudah bersama Pro2 Melabuh sembari kita menanti waktu berkumandang azan maghrib untuk waktu Melabuh dan sekitarnya pukul 18.52 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu religi akan hadir ke ruang dengar kamu. Ya teman Pro2, selamat sore dan ucapkan dari studio terima kasih sudah bersama Pro2 RRI Melabuh di frekuensi FM 90,3 MHz. Pro2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

0: روح الروح روح الروح.
1: والثمن باهظ جدا جدا جدا في حمزة يعني كان

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Malam Tumam Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Blink siap-siap nostalgia Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa dipastikan bakal hadir lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut Blackpink pada 8 Agustus 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sebelumnya, YG Entertainment sempat menyebut kehadiran member akan menyesuaikan jadwal masing-masing, tapi setelah berkoordinasi dengan agensi mereka, keempat akhirnya dipastikan hadir dan bakal bertemu dengan 40 penggemar terpilih. Info selanjutnya, Sophia, salah satu member KTC untuk sementara akan absen di aktivitas grup demi fokus pada kesehatan dan kesejahteraannya. Hype X Given mengatakan Sophia membutuhkan waktu istirahat lebih panjang dan perawatan berkelanjutan setelah berkonsultasi dengan tenaga medis. Agensi menegaskan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan jangka panjang Sophia menjadi prioritas sementara kondisinya akan dievaluasi kembali pada September. Info selanjutnya, aktor legendaris Sam Snell ternyata sempat terlibat dalam film live action The Legend of Zelda sebelum meninggal dunia pada Juli 2026 di usia 78 tahun. Detail karakter yang ia mainkan masih dirahasiakan, tetapi proses syuting film garapan Nintendo dan Sony Pictures telah selesai pada April lalu. Film ini juga dibintangi Yoni Stravkovski sebagai seorang ratu, Vichen Letzman sebagai Impa, serta Uli Latukevu sebagai Ganondorf. Sementara Bogra Son dan Benjamin Evan Ainsworth masing-masing memerankan Zelda dan juga Link. Dan film ini, arahan Wells Ball ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 7 Mei 2026.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hairin viral, besokin viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Baik, 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Anda pastinya, teman Pro 2. Dan kita ini masih jam 20 lebih 02 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih menunggu untuk memandang azan Isya ini, teman Pro 2, jam 20 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam, selamat mendengarkan Pro 2 FM bersama dengan Anda pastinya malam ini. Dan juga teman Pro 2, untuk kalian yang pengen gabung nanti bersama dengan kita itu ada yang namanya komunitas ya, malam ini itu nanti juga bakal live di Produ RRI Melabuh, terus juga di YouTube kita, juga channel YouTube kita RRI _ Melabuh, teman Produ. Nanti jangan lupa untuk gabung ya, ikutan bareng kita pastinya di layanan telepon atau juga WhatsApp di 0811 6877903, atau juga teman Produ nanti bisa juga langsung tinggalkan komentar kalian di channel YouTube kita, teman Produ RRI _ Melabuh. Selamat malam aja Anda ucapkan untuk teman Produ yang masih wow banget pastinya dengerin Pro 2 FM untuk malam ini. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in, teman Pro 2. Dan juga untuk sekarang kita masih menantikan kumandang azan Isya pada jam 20 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, jangan lupa untuk sering-sering berkunjung ke channel kami, ke website kami rri.co.id/melabuh untuk updatean berita terkini seputar Melabuh, teman Pro 2. Dan jangan lupa juga nih untuk kalian sering-sering juga nih main-main ke Instagramnya kita, karena kita lagi ada penerima atau ya namanya Bintang Radio Indonesia tahun 2026, teman Pro 2. Jadi untuk kalian yang pengen tahu kayak gimana lagu-lagunya, terus juga cara daftarnya, kalian bisa langsung kepoin Instagram kita RRI_Melabuh ya, atau juga bisa hubungi nomor telepon yang tertera, atau buatnya yang mau tanya-tanya juga bisa WhatsApp kita di 0811 6877903. Teman Pro 2, untuk saat ini sudah tiba saatnya azan Isya berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya. Nanda yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya, semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buat
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
7: Akhirnya
1: Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia. Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
10: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Taf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
0: Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
2: Iyalah ini dentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
3: Kicir kicir, ini lagu muda. Lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
4: Suwe, suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kapasan si mane, kawasan tempat.

mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: 90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Senang dan bahagia sekali di Jaga Malam kali ini. Nanda gak sendiri, kita udah tempel di flyer kita di media sosial kita, baik itu di Instagram dan juga TikTok kita, ada juga Facebook serta di WhatsApp kita nih teman Prodo. Malam ini tiba-tiba kita ada obrolan komunitas. Ini yang tiba-tiba Nanda nih merasa dadakan. Ternyata ini flyer udah ada dari tadi ya, karena sorry tidur tadi teman Prodo. Tiba-tiba bangun dikasih tahu sama Eci, malam ini kita ada obrolan komunitas. Ya, the show must go on teman Prodo, bareng dengan Bang Rahmat Adirza. Ini salah-salah sebut nanti langsung merek itu tuh ya, merek kantor tertentu keuangannya. Rahmat Adirza sama Aris Munandar, ini ketua PIC NMAC Rider Aceh Barat Bang Rahmat, terus juga ada bendahara NMAC Rider Aceh Barat ini Bang Aris Munandar. Kita akan bicara tentang dari hobi menjadi inspirasi bersama NMAC Rider di obrolan komunitas kita malam ini. What's up?
1: Aman.
0: Gimana nih? Maksudnya langsung Nanda tanya terus ya. Terbentuknya komunitas ini tuh dari kapan nih Bang? Siapa yang mau jawab? Mungkin Bang Rahmat dulu.
2: Terbentuknya.
0: Boleh dekat dengan mic-nya? Oke.
2: Okay. Terbentuknya komunitas NMAC Rider Aceh Barat ini sejak 2018.
0: Mm-mm. Sejak 2018. Jadi awalnya bagaimana? Disponsori kah oleh NMAC?
2: Kalau untuk disponsoring, gak ada.
0: Gak ada. Karena ya?
2: Dari hobi.
0: Oh, dari hobi.
2: Yang nasional udah dari 2012.
0: Gitu.
2: Sejak keluaran NMAC pertama.
0: Oh, NMAC pertama keluarnya
2: 2012.
0: Oh, 2012 itu.
2: 2018.
0: 2018 ya? NMAC ya.
2: Itu udah terbentuk sih.
0: Oh, udah terbentuk. Kalau yang secara nasionalnya.
2: Nasionalnya.
0: Tapi kalau misalnya kayak secara nasional itu memang namanya NMAC Rider.
2: Untuk nasionalnya ya NMAC Rider.
0: Berarti ini kita NMAC Rider khusus Aceh Barat. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang motor gitu kan, ini kan hobi yang dalam artian kalau untuk sekarang ini memang naik motor di mana-mana tuh sangat diunggulkan, ya kan? Yeah. Karena itu lebih efisien dan segala macam. Nah, terbentuknya NMAC Rider ini untuk teman-teman semuanya ini pasti kan dari background yang berbeda-beda kan?
2: Yeah, betul.
0: Kalau dari Bang Rahmat sendiri ini background-nya apa kalau boleh tahu?
2: Saya bekerja
0: jangan-jangan di CEO Spiro. Lagi, CEO. CEO berkedok ya.
2: Menyamar ya.
0: Menyamar. Background-nya ya, apa?
2: Saya bekerja di SPBU Manero.
0: Oh, pantes. pantes ya, familiar sekali. Oke. Okay. Cocok lah NMAC ya. NMAC boros enggak sih sebenarnya?
2: Untuk NMAC dibilang boros enggak juga.
0: Oh, jadi standar aja
2: standar
0: lah ya.
2: Standar aja, Bang.
0: Oke, okay. Tapi lah sesuai lah ya dengan bodinya, dengan beratnya dan segala macam kapasitasnya seperti
2: tergantung
0: itu ya.
2: Tergantung kapasitasnya. Kalau berat dibilang boros juga ya.
0: Oh, iya sih tergantung. Kalau
2: tarik tenaganya lebih kencang.
0: Oke, okay. Itu tadi SPBU Manekro, teman Pro 2. Jadi ditanda nih mukanya. Nanti mana tahu mau beli bensin ya. Terus kalau misalnya Bang Ari sendiri background-nya
1: kalau saya itu
0: CEO. Oh, bukan.
2: Di bawah CEO.
1: Karyawan di Bank BSI.
0: Oh, di Bank BSI. Mm-hmm. Oke, okay, ini ada Meza, ada Bang Adi juga di depan BSI nih, Bang. Ini bisa bisa kita kejar nanti. Iya, makanya mukanya pada familiar. Kalau yang itu kan memang kita di sini sebenarnya teman Pro 2 itu ada 5 orang, teman Pro 2 yang datang gitu ya. Kan di depan itu ada Bang apa namanya? Enggak kelihatan nih, yang ujungnya kelihatan cuma CCTV itu namanya.
2: Namanya cuma
0: CCTV.
2: Iya.
0: Mu CCTV sama yang itu tuh apa?
2: Afriza.
0: Yang satunya lagi? Apa namanya?
1: Satriandi Zulfa.
0: Satriandi itu kan di Codaran.
2: Iya.
0: Satu kecamatan ya. Jadi familiar juga nih orangnya, makanya orangnya familiar semua. Orang buat rusuh nih di Aceh Barat. Enggak, sebenarnya enggak teman para dua. Ada satu lagi Bang Rizal tadi ya. Itu teman-teman kalau misalnya Bang Satriawandi terus Bang Mu sama Bang Afrizal itu background-nya juga

0: backgroundnya, hari-harinya mereka ngapain?
1: BUMN
0: juga, BUMN. Ya makanya semuanya pada familiar. Bang Mus, CCTV itu Mus CCTV, ya, jangan-jangan pasang pasti, CCTV. Pasti, ya. Oh gitu, ada diskon bang kalau pasang CCTV, kita lagi bongkar CCTV nih. Yang ada suaranya, yang bisa rekam suara ada. Ah nanti kita bahas. Oke, balik lagi ke NMAC Rider. Biasanya kan kalau komunitas ini kan teman Prodo ini dari dari background yang berbeda-beda, tapi punya satu selera. Jadi mereka sukanya NMAC gitu loh. Nah, kita tanya nih ke mereka ya. Kenapa suka NMAC?
2: Lebih gagah aja, Bang.
0: Oh, lebih gagah aja. Padahal kan motor yang sedemikian kan ada beberapa tipenya gitu ya kan. Lebih suka NMAC apa misalnya?
2: Lebih suka NMAC sih.
0: Selain karena, lebih gagah?
2: Kalau dibilang lebih dari yang lain, NMAC lebih ganteng lah.
0: Oh, lebih ganteng aja gitu ya menurut ini kita ya, menurut pandangan kita. Hmm. Oke, dan terbentuknya tadi 2000 berapa?
2: 2018.
0: Itu mulai dari 2018 ada berapa personil semuanya? Dari awal sampai sekarang.
2: Kalau saya bergabung di NMAC 2020.
0: 2020. Oke. 2020. Dan berarti dari 2020 emang udah jadi ketua?
2: Belum bang.
0: Belum.
2: Pertama gabung 2020 masih jadi member biasa.
0: Member biasa. Terus kayak cari-cari muka gitu ya. Tiba-tiba dipilih. itu kan kejadian umum. Maksudnya ya itu bercanda sih sebenarnya. Oh akhirnya tiba-tiba jadi ketua.
2: Pertama jumpa tamu dari Padang dulu bang.
0: Oh.
2: Karena yang lain-lain kan pada sibuk bang. Mm. Karena tamunya sampainya malam jam-jam 2 sampai ke masuk ke Aceh kan.
0: Ini tamu-tamu dari sesama luar. Ini juga NMAC. Sesama rider juga ya, NMAC rider
2: kan
0: juga.
2: NMAC kita nih bisa dibilang nasional punya bang.
0: Oh ya.
2: Seluruh Indonesia ada.
0: Oh berarti ini ya apa namanya ada officialnya dan juga dia ibaratnya kayak resmi gitu.
2: Resmi.
0: Okay. Jadi nggak sekedar hanya terbentuk dan nggak jelas arahnya kemana gitu ya kan. Nah ini yang mau ditanya terus bang Rahmat. Maksudnya setelah terbentuk ini biasanya yang dilakukan oleh teman-teman komunitas motor lah bisa kita bilang ya itu apa tuh bang Aris biasanya yang dilakukan kegiatan-kegiatan yang udah dilakukan atau yang akan dilakukan ke depan.
1: Biasanya kalau apa namanya kalau ngumpul biasa ngumpul,
0: ngumpul.
1: Touring. Seperti biasa kan memang motor-motor touring terus kalau yang lain apa namanya
0: banyak kegiatan-kegiatan sosial nggak yang dilakukan karena kan
1: salah satu.
0: Di Aceh kan beberapa waktu ini kan kita sering sekali dilanda ini ya maksudnya bencana hidrometeorologi ya misalnya bencana alam kayak gempa dan segala macam itu juga di melibatkan diri seperti itu
1: ada kami memang ada dari memang ada sumbangan dari nasional juga kan pas banjir kemarin bulan 11 ya bang ada juga memang langsung turun ke lokasi.
0: Berarti lokasi. Tetap hadir juga untuk isu sosial gitu ya yang sedang terjadi gitu tetap peka juga terhadap isu sosial yang sedang terjadi gitu. Tanggapan orang terhadap komunitas motor kan banyak orang bilang ala itu kan hobi mahal. Nah, gimana tanggapan dari Bang Aris dulu abis itu baru Bang Rahmat dulu abis itu Bang Aris.
2: Kalau
0: banyak orang bilang kan point of view kan orang secara awam pasti kalau bicara tentang komunitas motor untuk apa yang pertama buang-buang waktu. Yang kedua itu hobi orang-orang mahal. Hobi-hobi orang-orang have lah. Orang-orang punya, ya kan? Kan sekarang ada istilah orang have sama yang gak have gitu loh. Yang itu istilah orang anak-anak sekarang bang. Ada orang punya sama orang gak punya. Jadi katanya gitu, selain buang-buang waktu juga ini katanya hobi orang kaya. Atau hobi buang-buang duit, gimana tanggapannya?
2: Kalau hobi bang, gimana kita bilang kalau hobi ya? Gak terukur bang kalau
0: terukur
2: hobi
0: itu
2: ya kan. Berapa habis-habis lah.
0: Tapi kalau disebut ini hobi yang buang-buang waktu sama buang uang, setuju nggak statementnya?
1: Enggak.
0: Kenapa?
2: Di situ terletaklah keseruan,
0: bang. Itulah
2: ketenangan kita, bang. Di hobi itu.
0: Sebelum NMAC belum saling kenal nih, Bang Rahmat sama Bang Aris.
2: Belum.
1: Kami kenalnya pas event Yamaha dulu, pas dibuatnya di Aceh Tengah kan di Tangikon. Itu pertama. Ngumpul, kenal.
0: Okay.
1: Nah itu pun saya belum join ke NR kan.
0: Mm-hmm.
1: Setelah itu baru saya kenal sama ini, Dirza sebagai ketua.
0: Okay. Nah kalau misalnya organisasi kayak ada ketua, ada bendahara dan segala macam itu ditentukan dari pusat langsung atau kalian ibaratnya kayak sweet-sweet aja gitu atau voting atau dibuat pemilu gitu? Ya maksudnya apa gitu, gimana kok bisa ada yang ketua ada yang mana gitu kan, penentuannya gimana di

0: dalam sebuah komunitas motor gitu. Karena kan rata-rata anak-anak komunitas motor atau hobi apalah segala macam kan jarang serius seperti itu ya. Nanti tiba-tiba kan harus ada leadernya, harus ada bendaharanya, harus ada anggotanya. Itu gimana apa menyatukan persepsi itu? Bang Aris gimana tuh?
1: Biasanya ditunjuk.
0: Ditunjuk aja.
1: Pas kopdar. Yang bersedia. Kan memang ada kopdar tiap 2 minggu sekali itu ada kopdar.
0: Oh memang harus kumpul?
1: Kalau wajib enggak wajib, itu bagi yang dekat-dekat aja kan. Nanti kalau kita bilang wajib, ada yang member dari Naga, dari Yacijaya kan, kasihan malam-malam kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Itu paling ditunjuk aja.
0: Oh ditunjuk aja, maksudnya berdasarkan kesepakatan.
1: Dan beliau pun mau kan.
0: Mau-mau aja kayak gitu ya. Kan biasanya kan jadi leader, sekarang kan ribet ya bang ya. Ribet enggak bang?
1: Enggak terlalu, enggak terlalu.
0: Tapi bicara tentang event, event terakhir yang dihadiri oleh teman-teman, di mana dan event apa?
2: Event Libas kemarin, Bang.
0: Libas.
2: Lintas Kopdar Gam.
0: Libas apa?
2: Lintas Barat Selatan.
0: Lintas Barat Selatan. Itu eventnya apa-apa aja di dalam itu? Apa misalnya agendanya atau apa kayak gitu?
2: Untuk agendanya, Bang, perkumpulan seluruh komunitas dari Aceh Barat Selatan, Bang.
0: Kumpulnya di?
2: Di Abdia.
0: Oh di Abdia. Dan itu secara acak aja pemilihan tempatnya. Apa tahun ini di Abdia, apa tahun depan di mana atau gimana?
2: Alhamdulillah untuk tahun depan di Melabuh, Bang.
0: Oh untuk
1: tahun depan. Kalau memang dari RRI mau sponsorin boleh.
0: Nah kami juga mau mengajukan itu tadi rencana gitu ya kan. Ini kan arahnya ke situ. Ini RRI kan mau ada acara nih gitu kan. Kira-kira apa dapat NMAC gitu. Tadi mau nanya, nah itu dia tadi, makanya maksudnya big event yang dilakukan itu dalam agenda apa-apa aja dalam big event itu, apa hanya sekedar ketemu ngumpul-ngumpul atau ada kayak semacam visi dan misinya?
2: Untuk, paling kalau untuk ngumpul itu ada perlombaan-perlombaan juga yang akan dibuatkan dan ada pemilihan
1: Korwil
2: juga.
0: Seperti itu. Berarti memang terorganisir ya komunitas ini. Jadi kalau apa kalau misalnya kita pikir ketua PIC NMAC Rider Aceh Barat. Jadi kita pikir tuh hanya seputar NMAX di seputaran Aceh Barat doang. Ternyata ini kan berjaringan ada di Naga Raya juga, ada di Abdia juga gitu ya kan. Ternyata ada di seluruh Indonesia seperti seluruh itu. Kan ramai sekarang yang pakai motor NMAX gitu kan. Kenapa cuma segitu yang gabung?
1: Mungkin dari orang-orang yang biasa nih yang naik NMAC kan, pada minder bang.
0: Oh,
1: katanya kayak ini, nggak berani join belum
0: komunitasnya,
1: belum modif motornya. Oh. Padahal kami nggak memandang modifikasi, modifikasi itu pribadi masing-masing kan.
0: Ya, terserah kalau mau original juga nggak masalah.
1: Nggak masalah, gitu. Masalah. Ya. Yang penting
0: paling nanti dibully aja di grup gitu ya.
1: Lah,
0: oh enggak. Oh enggak ya, tetap baik-baik aja seperti itu ya. Lebih kurangnya kalau misalnya kita gabung di komunitas itu apa? Biasanya kan kalau kita gabung komunitas kita dapat privilege apa gitu. Maksudnya lebih kurangnya mungkin apa kita lebih banyak saudaranya, lebih banyak temannya. Atau mungkin ada hal-hal yang keuntungan plus-plus nanti yang diberikan mungkin bisa, mana tahu oleh NMAC Indonesia kayak gitu kepada komunitas yang ada di grup. Kalau dari SPBU mungkin ada gratis minyak, bensin.
2: Kalau gratis minyak nggak ada bang.
0: Nggak ya apa gitu loh kelebihannya misalnya.
2: Kalau diskon ada lah.
0: Oh diskon. Ada. Dilebihin 0,1 gitu pas sisi gitu.
1: Tapi ya. Angin.
0: Tapi benar kelebihannya untuk gabung ke NMAC ini komunitasnya apa? Sehingga kan banyak nih pasti teman-teman kita di kantor juga ada yang beberapa yang pakai NMAC gitu kan. Teman-teman terdekat Nanda juga ada yang pakai NMAC gitu kan. Adik teman juga ada dan lain-lain. Nah supaya mereka juga tertarik gitu loh bergabung dengan komunitas ini. Lebih-lebih plus minusnya apa?
2: Kalau plusnya sih kita punya teman yang banyak bang.
0: Iya ya itu salah satu keuntungan. Kan relasi sekarang sangat penting apalagi
1: persaudaraan.
0: Kan persaudaraan. Karena di komunitas NMAC kan ada yang dari apa di SPBU, ada yang dari BSI, ada yang dari CCTV. Jadi kan itu kan semacam benar kan?
1: Maksudnya owner bakso.
0: Iya ada owner bakso gitu. Ya kan? Jadi kan seru. Maksudnya dalam artian membuka relasi dengan background orang yang berbeda-beda gitu kan punya banyak teman jadi ya pasti kan pasti bakal banyak kemudahan yang didapat loh ya kan tapi kalau dari NMAC sendiri enggak ya misalnya apa gitu dari pusat mungkin memberikan mungkin tiba-tiba ada yang baru apa misalnya atau apa gitu enggak
2: belum kalau untuk dari pusat bang ini ya waktu acara anniversary.
0: Oh, anniversary. Oh, mereka support.
2: Anniversary nasional kemarin kan di Lombok dibuatnya, Bang.
0: Oh, gitu. Jadi
2: baru aja, baru seminggu yang lalu.
0: Jadi itu ada tiketnya ibaratnya, siapa yang dapat?
2: Kalau misalnya mau berangkat
0: dibiayain. Oke, jadi itu salah satunya teman Prodo. Jadi ya untuk kalian yang pengen gabung nanti dengan komunitas NMAC Rider Aceh Barat, itu bisa langsung basecampnya di mana nih? Di Bakso Frida lagi.
1: Iya,
0: di,
2: ya betul.
0: Serius?
1: Ya sebelumnya di ini, di warung Simpang Bungun Jaro.
0: Oh iya,
1: berhubung malam udah tutup kan, jarang buka malam ya. Nih, kami pindah lah untuk sementara.
2: Ini rencana ada emang betul-betul basecamp nanti yang akan dibuat, Bang, kan? Di Simpang Bungun Jaro juga, di belakang apa lewat
0: pokoknya dekat-dekat Montella lah ya.
2: Hijrah tuh, Bang.
0: Oh, kafe Hijrah. Oh, dapur Hijrah. Oke, oke. Berarti itu, untuk sementara di ini
1: Bakso Frida.
0: Bakso Frida.
1: Iya, Frida pasti lah.
0: Oke.
2: Okay. Itu pun anggota NMAC juga tuh yang punya.
0: Bangunannya seperti itu ya. Nanti bakal dijadiin base camp-nya seperti itu. Jadi enggak cuma sekedar kumpul-kumpul aja, pasti banyak visi dan misi yang akan teman-teman ini ya pastinya ya lakukan gitu ya. Enak enggak enak gabung di komunitas? Enggak enaknya dulu.
2: Enggak enak.
0: Serius. Kayak enak waktu semua. Misalnya kayak waktu enggak, kita
1: kalau waktu mah memang kami semua pekerja. Tapi kalau untuk touring-touring itu kan memang nanti kan ada tanggal-tanggal merahnya.
0: Oh, iya.
1: Ada libur-libur nasionalnya.
0: Dicocokkan waktunya. Oke.
2: Jauh-jauh hari dulu, Bang. Cocokkan hari.
1: Mungkin yang bilang enggak enak kan belum join aja.
0: Belum join aja. Ya,
1: kalau udah join tuh udah mungkin
0: iya, enak lah. Karena kayaknya beberapa waktu lalu itu ada pernah juga ada komunitas dari dari Yamaha juga, cuman bukan motor NMAC, itu motor apa gitu lupa gitu, yang apa namanya kok lupa ya, itu pernah juga kita wawancara dan mereka juga sering buat event juga seperti teman-teman seperti tour juga ada dan charity gitu kan, amal gitu apa yang untuk isu nasional kayak gitu kan pernah juga ya. Gitu. Ini biasanya kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang pengen bekerja sama dengan teman-teman, ini hubunginya kemana? Punya Instagram nggak atau media sosial yang bisa dihubungin?
2: Kalau Instagram, apa? Instagram.
0: Harus pribadi ya. Iya. Untuk Instagram, NMAC Aceh Barat itu nggak ada ridernya.
2: Belum ada kita.
0: Belum ada ya.
2: Dulu pernah ada sih, Bang. IG ada, TikTok ada. Nah, tergantung HP-nya. Hilang HP-nya, hilang akunnya, Bang.
0: Ini gimana? Motor elit ya. Media sosial sulit nih, teman Prodo. Enggak, maksudnya kan karena komunitas-komunitas yang seperti ini, teman Prodo, kan kalau di Aceh Barat itu udah mulai banyak kayak komunitas lingkungan, komunitas motor, habis itu hobi kucing juga ada, sepeda ada. Apalagi ya, terus juga banyak lah beberapa. Jadi itu masing-masing itu kan biasanya kalau kita mau buat kolaborasi itu gampang, tinggal hubungin PIC aja satu orang. Misalnya kalau di NMAC PIC NMAC Rider Aceh Barat itu kan ada Bang Rahman. Misalnya kalau mau hubungin komunitas kucing atau komunitas pencinta lingkungan, terus komunitas ada baju bekas juga di Aceh Barat. Terus juga iya ada sepeda juga dan segala macam. Kan enak tuh kalau misalnya kita mau buat event kan kita tinggal hubungin PIC-nya aja gitu kan. Entah mungkin apalah yang mau dibuat atau apa seperti itu, mungkin apa ada isu nasional yang harus dibahas, charity, menolong sesama, mungkin ada anggota-anggota keluarga atau juga teman-teman dekat kita yang kena musibah, kayak begitu kan. Biasa kan komunitas kan kesana arahnya rata-rata seperti itu ya kan yang dibahas gitu teman Prodo. Jadi makanya untuk gabung di komunitas itu sebenarnya harus punya jiwa sosial yang tinggi.
1: Betul.
0: Iya kan, kalau enggak ya kalau misalnya mudah baper ya ya nggak bisa, kalau misalnya mudah baper, mudah tersinggung seperti itu ya kan, karena rata-rata orang-orang yang gabung di komunitas, ada juga komunitas sanggar, seni dan segala macam, itu memang rata-rata orang-orang yang easy going ya, orang-orang yang pokoknya kalau bahasa Inggrisnya tuh bocok alus,
1: bahasa Inggrisnya bocok alus
0: seperti itu. Baik, kita sudah ngobrol lumayan panjang nih bersama dengan teman-teman NMAC Rider, ada yang mau disampaikan gak kepada mungkin teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita untuk malam ini, mungkin ajak join atau ajak apa, silakan. Yang jangan cari jodoh aja udah. Ya.
1: Kalau mau cari jodoh pun gak ada yang cewek kan.
0: Oh iya.
1: Kalau ada pendengar setia nih kan.
0: Yang mau.
1: Yang cewek boleh join lah.
0: Join.
1: Biar lebih asik kan.
0: Biar lebih seru gitu ya.
2: Karena di luar-luar sana, Bang, ada juga komunitas NMAC itu ada yang perempuan.
0: Yang jangan cari jodoh aja udah.
2: Kalau cewek itu ladies NR namanya. Untuk perempuan logonya warna pink. Kalau kita kan merah logonya.
0: Yang oh iya ya.
1: Ladiesnya,
2: ladiesnya warna pink.
0: Oke, itu khusus kalau di luar sana tuh ada yang rider khusus yang perempuan semua yang NMAC-nya. Oh, seperti itu. Jadi tetap ada ya sebenarnya gitu ya.
2: Di sini mungkin kalau ada yang cewek-cewek yang mau bergabung boleh gabungkan aja dulu sekitar 5 unit. Terus itu bisa hubungi kita.
0: Dan itu dia tadi basecamp-nya di Bakso Frida. Seperti itu. Nanti siapa yang cepat insyaallah dapat diskon Bakso Frida ya.
2: Iya.
0: Teman Bro 2, obrolan komunitas kita malam ini ada lagi yang mau disampaikan? Dari Bang Aris atau dari Bang Rahmat, silakan. Mungkin apa gitu yang mau disampaikan, pesan-pesan kepada, karena kan di luar sana banyak juga. Sebenarnya mau bahas sedikit nih tentang tanggapan balap liar.
2: Ah, itulah mau dibilang Bang.
0: Makanya dari tadi aku sentil-sentil, kok nggak ada yang tersentil seperti itu ya. Gimana tanggapannya? Boleh dari Bang Rahmat dulu, abis itu Bang Aris. Dengan itu, pertanyaan yang sama ya, bagaimana menurut point of view dari abang-abang tentang balap liar?
2: Kalau untuk balap liar Bang, kami kurang setuju Bang. Emang enggak setuju sama sekali. Ya, kalau untuk balap liar.
0: Tapi kan identik dengan komunitas motor nih.
2: Enggak Bang.
1: Bukan.
0: Jangan-jangan yang waktu bulan-bulan puasa gobrong-gobrong nih.
1: lebih ke kelompok aja itu.
0: Komunitas. Iya. Itu mereka kan suka ngumpul-ngumpul gitu aja ya.
2: Itu Bang, kalau balap-balap liar Bang, bisa dibilang masih anak-anakan Bang. Kan? Dan pergumpulannya pun banyak yang negatif.
0: Banyak kita yang buang kan, waktu tapi gak jelas kayak gitu ya. Gak
2: jelas tuh Bang.
0: Oke, kalau dari Bang Aris?
1: Kalau dari tentang, saya,
0: apa
1: jangan ya. Yang pertama kan mengganggu suasana malam orang.
0: Iya,
1: kasihan orang kan istirahat malam. Terus, nyawa itu satu, bukan kayak kucing.
0: Iya,
1: kucing kan ada 7 lah.
0: Sembilan.
1: Kalau kayak kucing boleh.
0: Kalau kira-kira nyawanya.
1: Sayang orang tua di rumah. Nah, ingat orang tua di rumah. Ngapain balap-balap ya kan. Kalau ada udah yang resmi daftarkan terus.
0: Iya.
1: Jangan balap-balap di ini. Di
0: langsung jalan. Ikut sekolah balap seperti itu. Itu pesan dari abang-abang dari NMAC Rider Aceh Barat. Sering berkolaborasi juga dengan apa misalnya dengan pihak manapun?
1: Ada sama instansi polisi ada.
0: Oh ada.
1: Tahun-tahun kemarin yang dua pas acara kesat lantas. Itu ada acara dibuat di Polres kan.
0: Oke, berarti diundang semua kayak grup-grup motor kan, grup motor
1: yang
0: di
1: terpilih aja Bang.
0: Oh yang terpilih
1: enggak
0: aja.
1: Semua komunitas.
0: Oh enggak semua komunitas.
1: Ya, kalau RMAC kami nanti ada yang lain juga kan.
0: Oke, berarti komunitas motor di Aceh Barat ini ada beberapa dong selain RMAC?
2: Ada Bang.
0: Ada
1: banyak.
0: Banyak ya dan
1: hampir menjalin semua
0: merek
1: motor
0: ada.
2: Ada.
0: Oke. Yang belum ada apa nih kira-kira motor listrik?
1: Ada juga dari PLN.
0: Ya udah nanti aku sama Meza ya, kita buat ini nanti komunitas motor listrik.
1: Boleh tuh Bang, rame. Anak-anak semua.
0: Kira-kira masih ada enggak yang perlu dibahas sebelum kita closing? Dari Bang Aris dan juga Bang Rahmat sebelum kita closing. Mungkin ada yang masih tertinggal, kira-kira apa kita tadi balap liar udah kita bahas. Kerjasama udah, apalagi kira-kira. Nanti RRI mau ngajuin proposal sih sama teman-teman NMAC. Karena mau ada acara nih, kita minta radio bentar lagi. Ada yang bisa nyanyi gak di komunitas motor?
2: Bisa.
1: Kalau nyanyi-nyanyi aja ada. Kalau untuk nyanyi-nyanyi aja.
0: Ya, bisa. Karena ini tempat berdua ya, kita promo dulu. Karena kita mau ada acara Bintang Radio dan juga RRI Fest nih dalam waktu yang akan datang gitu ya kan. Jangan lupa pantau terus media sosial kita, baik itu di Instagram, TikTok dan juga Facebook. Ada yang mau ditanya nanti bisa langsung di 0811 6877903 ya teman berdua. Untuk acara Bintang Radio ini juga tolong disampaikan ya teman-teman dari, ini kan ada sekitar 26 member tadi ya. Mana atau nanti ada keluarga-keluarga atau siapa yang memang bisa nyanyi daripada nyanyinya disimpan sendiri gitu kan. Dinyanyi di kamar mandi. Silakan nyanyi di RRI kayak gitu ya. Suruh pantau IG RRI ya. Oke, nanti kita tunggu hadiahnya pasti ada lah ya teman-teman dari NMAC nanti. langsung panik.
1: Kami ya udah kalau doa aja.
0: Doa aja.
1: Menangan.
0: Baiklah kalau gitu. Terima kasih nih. Gak ada lagi yang mau dibahas, kita tutup ya. Oke, terima kasih nih untuk teman Pro 2 yang udah dengarkan kita untuk malam ini di obrolan komunitas Jaga Malam bersama dengan komunitas NMAC Rider Aceh Barat dari hobi menjadi inspirasi bersama NMAC Rider. Terima kasih untuk ketua PIC-nya ada Bang Rahmat dan juga bendahara ada Aris Munandar ya. Teman-teman yang di luar silakan masuk kalau mau foto. Kita tutup. Sampai ketemu di obrolan komunitas di lain waktu. Bila itu berbeda daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Anda, teman Prodo. Untuk informasi waktu nih, baru jam 21 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat, teman Prodo. Anda akan kembali nanti untuk membawakan program-program di cerita penutup hari jam 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini kita masih di Just More Music nih, teman Prodo, dan juga kita akan update informasi-informasi lainnya nanti buat kamu. Buat Ina yang lagi telepon, ini malam Senin, ingat ya, malam Senin itu tidak ada obeng, adanya nanti jam 22 untuk cerita penutup hari. Sekarang kita dengarkan dulu salah satu lagu dari Sensi dan juga Tensi, Dia.

Seriusan teman perodoan, Anda makan dulu ya. Belum makan dari tadi teman perodoan. Jadi habis makan nanti kita bakal lanjut ke cerita penutup hari jam 22 waktu Indonesia Barat. Tetapi terus bisa mendengar Perodo FM. Salah satu lagu dari Samuel Cipta, Pencuri Malam, sedang Anda play di Perodo FM.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup

Jalan Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh.

nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Like what I told you, teman Pro 2, sekarang baru kita buka cerita penutup hari jam 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 yang mau ikutan bareng Nanda, silakan aja bisa langsung WhatsApp atau juga bisa telepon juga di 0811 6877 903.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Persija Bukawai 16, Melabuh, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM. Teman terbaik kamu.
0: Oke, teman Pro 2, thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Pro 2 FM. Saatnya kita di cerita penutup hari. Udah ada yang masuk nih, mana? Ini kok di sini nggak bunyi, di situ nggak bunyi. Gimana nih ceritanya? Ini apa ini yang bunyi? Kok bisa di sini bunyinya? Kesini ya. Oke, oke kita angkat ya. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Hai, apa kabar Syarifah? Bang Nanda belum sempat live nih, mau buka live-nya loh sekarang ini. Baru siap makan Bang Nanda, kamu udah makan belum? Kenapa? Kamu lagi diet? Hah? Lagi diet? Serius? Tunggu ya Bang Nanda sambil live ya. Tunggu ya Bang Nanda buka dulu ya. Bang Nanda buka live-nya dulu. Bang Nanda taruh HP-nya dulu sebentar, oke? Okay? Biar asik aja gitu loh. Nanti kalian... Boleh, nanti kalian masuk ya ke live TikTok-nya ya. Oke deh, thank you banget untuk teman Pro 2. Hai semuanya, selamat malam di TikToknya aku Haris Nanda Lubis ya. Thank you banget untuk kamu yang udah join. Buat yang belum join, silakan join. Buatnya kamu yang lagi nonton, jangan lupa tap-tap layarnya. Terus buatnya kalian yang pengen, ya buatnya kalian yang pengen request juga, aku buka request lewat TikTok ini gitu loh ya. Karena keadaan memaksa untuk sekarang ini juga aku harus aktif di TikTok. Padahal enggak banget ya. Tapi udahlah, kita lanjut aja. Namanya juga hidup ya, harus menyesuaikan dengan keadaan. Ernadi Sabena, Bang Nanda cancel dulu. Ernadi Lapang maksudnya, Bang Nanda cancel dulu. Bang Nanda lagi ngobrol sama Syarifah. Syarifah, kamu enggak tarik Rizna? Biasanya ada Rizna.
2: Oh iya, lupa Bang. Tunggu lagi, Syarifah tarik.
0: Oke, nah sambil sambil kamu tarik Rizna, aku ajak dulu teman-teman yang sedang nonton atau yang sedang lihat TikTok-nya Haris Nanda Lubis. Welcome to TikTok-nya Haris Nanda Lubis ya. Nanda Pro 2 yang lagi mengudara untuk malam ini. Kan gitu ya, kalau live TikTok tuh harus gitu ya, harus apa gitu, agak ngalai gitu sebenarnya. Enggak banget sih sebenarnya, cuman ya mau gimana, tuntutan kerjaan ya. Syukran, jangan banyak kali apa syukran, tidur. Karena besok pagi apel ya. Besok pagi apel, aku kena baca doa. Udah narik belum nih Syarifah?
2: Udah banget naik. Iya, Kakak Rizna nih.
0: Kenapa dia? Dia ngambek. Kamu teleponnya dengan nomor yang lain lagi, makanya mungkin dia enggak tahu kali ya. I hate Monday. Di komen sama Bang Syukran, I hate Monday. Kalau enggak ada Monday, kan enggak mungkin ada Saturday, Wednesday, Tuesday. Iya kan. Halo Rosmawar, ada Kak Mawar juga yang lagi join di TikToknya kita. Dan untuk semua yang lagi join, pokoknya mohon tap-tap layarnya aja. Untuk Syukran boleh go sleep dulu, karena besok udah Senin aja ya. Ada juga apa tuh, Jima Samtik, selamat malam untuk yang lagi tap-tap layar. Aduh luar biasa banget. Syukran boleh tidur dulu. Ada Cut Fatmawati juga yang sudah bergabung, selamat malam aja untuk semuanya. Buat yang mau ikutan di cerita penutup hari atau hanya sekedar pengen request lagu, kalian bisa langsung ke TikTok Nanda Haris Nanda Lubis ya. Atau juga kalian bisa WhatsApp di 0811 6877 903. Ini kita lagi teleponan bareng dengan Syarifah yang ada di seputaran Simpang KB. Syarifah, mau masuk nggak Rizna-nya?
2: Nggak tahu nih Bang, Kak Rizna nih.
0: Kenapa? Nggak ini, nggak connect handphonenya?
2: Entah tuh, kakak jelek tuh.
0: Astaga. Ya Allah, sama-sama pun kita. Kalian yang jelek, Bang Nanda nggak ya? By the way, gimana hari-hari ini? Kamu ngapain aja seharian? Tap-tap layarnya dong. Oh, kamu lagi live TikTok juga. Nanti kamu masuk ke TikToknya Bang Nanda atau Bang Nanda yang masuk ke kamu?
2: Masuk ke Syarifah aja lah Bang.
0: Oh ya, dan nanti Bang Nanda masuk ke Syarifah ya. Hai, selamat malam semuanya. Saripah, ada yang mau diceritain gak? Biasanya kan kalau cerita menutup hari. Tadi kamu stay tune gak? Bang Nanda tadi ngobrol sama komunitas NMAC di Aceh Barat, di Melabo. Komunitas motor. Tadi kamu stay tune gak?
2: Ada Saripah.
0: Ada.
2: Nama abang tuh ada namanya Nanda juga kan?
0: Iya, ada namanya Aris Munandar. Oh iya, benar kamu stay tune. Kalau kamu mau nonton dari ulang itu bisa nonton ulang lagi ya di channel YouTube RRian Discord Melabuh. Karena tadi kita live lewat YouTube juga. Makanya tadi Bang Nanda gak sempat live TikTok karena live YouTube.
2: Oh iya.
0: Apa? Udah masuk Risna. Halo Risna, selamat malam. Assalamualaikum. Risna, nanti kalau mau gabung di TikTok Bang Nanda udah live tuh ya. Atau kita masuk ke TikToknya Saripah?
2: Bisa nyabang aja.
0: Oh, di TikToknya abang boleh juga. Berarti Saripah sama Risna masuk ke TikToknya abang ya.
2: Oke deh.
0: Iya, ini kan malam Senin. Jadi kalau malam Senin itu kita siarannya interaktif itu jam 22. Di cerita penutup hari. Karena kan obengnya kan adanya dari Senin sampai Jumat gitu kan.
2: Iya.
0: Malam nih boleh kak. Siapa nih yang WA malam nih boleh kak? Apa boleh maksudnya? Ada yang WA ke Pro 2 Melabo. Boleh, malam ini boleh kak? Boleh dong, kita balas dulu. Kalian ada yang mau diceritain gak ini? Ada yang mau diceritain gak?
2: Nanti Syarif nge-cancel sebentar yang mau offline.
0: Boleh, boleh, boleh. Iya.
2: Apa ada yang mau diceritain gak?
0: Ada yang mau dicerita gak? Karena kan kita kalau malam gini kan di cerita penutup hari kan ada apa gitu. Mungkin hal-hal yang pengen diceritain ke kita sepanjang hari. Atau pengen curhat. Atau pengen bahas apa. Kayak gitu. Kita stay tune, kita dengerin. Ya kan?
2: Kayaknya sih gak tahu apa mau kita cerita deh bang.
0: Semua aman ya kehidupan ini ya?
2: Alhamdulillah aman bang.
0: Oh, berjalan dengan lancar alhamdulillah. Halo, ada Kak Rahmi Marlinda juga di Suatima. Ini penontonnya keluar masuk dari tadi. By the way aku baru live kak. Lo cerita Jud kak, cerita Jud. Kalau mau curhatnya, kalau Kak Rahmi memang banyak banget kayaknya yang perlu diceritain ya Kak Rahmi ya. Hidup dodol nipah. Hai Teguh Riza, selamat malam. Gimana? Kalau kalian pribadi, kalau misalnya menurut kalian, kalau menurut kalian hal-hal yang ketawa Kak Rami. Menurut kalian apa hal-hal yang boleh kita ceritain dan enggak boleh kita ceritain? Biasanya kan dalam hidup kan ada hal yang boleh kita cerita, ada yang enggak gitu loh.
3: Kalau menurut saya sih kalau yang enggak boleh diceritain tuh kayaknya rahasia keluarga.
0: Aib sendiri gitu ya kan. Rizky Rinaldi tidur besok Senin apel kita gimana? Berarti aib itu gak boleh diceritain gitu ya kan, rahasia keluarga kayak gitu ya kan.
2: Iya.
0: Tapi tahu gak sih kalian, karena kan kita kan sepanjang hidup ini teman Prodo dan juga buat yang di TikTok ya, Nanda mau cerita sedikit gitu loh. Karena kan terkadang kita di dalam hidup itu urusan beradik kakak dan keluarga antara ibu dan bapak, terus juga mungkin bapak dan anak, ibu dan anak, atau juga sebaliknya seperti itu pasti ada yang namanya gesekan dalam hidup. Iya kan? Dan itu pasti, iya, dan itu sangat umum dan gak mungkin enggak. Tapi Bang Nanda itu punya beberapa, bukan beberapa sih, ada 1-2 teman yang memang itu, halo Teguh Riza, kan itu ada apa namanya, ada hal yang bisa kita ceritakan ke teman kita yang memang dia bisa tutup rapat-rapat itu ibaratnya. Dan alhamdulillah Bang Nanda punya itu. Gitu loh, jadi unek-unek Bang Nanda misalnya lagi ada masalah di rumah, masalah keluarga, kayak gitu kan ya. Itu biasanya Bang Nanda cerita ke dia, dan itu memang bikin kita jauh lebih plong. Walaupun terkadang dia tuh cuman denger aja, ya kan teman Pro 2. Biasanya kan, ya kan, untuk yang di TikTok ada Kak Rami, ada siapa lagi tuh, ada Teguh Riza, ada Kukula Top, dan yang lain-lain juga. Ya kan, biasanya kan pas kita cerita, bisa jadi orang yang kita tumpahkan cerita kita tuh mereka nggak kasih solusi apa-apa sebenarnya gitu loh. Tapi kita merasa kayak semua beban kita itu udah berkurang gitu loh. Ya kan? Jadi itu yang bersyukurnya Bang Nanda punya teman yang sampai sekarang itu masih bisa dipercaya. Tapi itu dia tadi maksudnya yang Bang Nanda cerita sama yang dia cerita tuh sama-sama kita kubur rapat-rapat. Iya, someone to talk, bener Riza. Someone to talk ya. Itu. Jadi aku merasa bersyukur kalau misalnya punya teman. Salah satunya Dava tuh. Dava salah satunya tuh dia tahu semua tuh tentang semuanya. Ada Drum Fiber, selamat malam Hana Kutuso, selamat malam semuanya. Jadi sebenarnya sambil siaran, sambil live TikTok juga. Jadi disamperin semua siapa yang masuk ya. Ada Febrian juga buat yang lagi keluar masuk. Selamat malam Senin aja. Assalamualaikum Dek Haris. Waalaikumsalam. Bang, sehat terus Bang ya. Iya kan?
2: Halo.
0: Dan kalian punya teman itu enggak? Punya teman gitu enggak? Misalnya bisa cerita tentang hal-hal keluarga ke orang yang bukan keluarga. Tapi udah merasa kayak keluarga.
2: Belum. Belum ada Bang Nanda.
0: Belum ada. Dari dulu sampai sekarang?
2: Belum ada juga.
0: Oh, belum ada juga. Oh. Nah, semoga saja nanti.
3: Belum.
0: Oh, Rizna ada. Makasih ya, Teguh Riza sama Egil juga. Iya nih, waalaikumsalam Bang Drum Fiber. Kita lagi siaran sambil live TikTok kita. Di cerita penutup hari. Ada Erna di lapang yang telpon, cuma belum bisa kita angkat, nanti kita angkat lagi. Semoga aja kalian dapat ya, kayak Sarifah, semoga kamu dapat teman. Walaupun itu bukan saudara, tapi itu merasa kayak udah teman kita banget lah ibaratnya. Yang udah tahu seluk-beluknya kita.
3: Sarifah belum ya, gak dapat. Rizna tadi yang bilang ada.
0: If you need me to teach English on RRI, you can call me, okay? Okay, drop your number phone on my direct message. Direct message me your number phone, ya? Bang Drum Fiber Ring 4 Melabo, okay? Just, you know, text me your phone number maybe, direct message me now, ya? Yeah? Kayak gitu. Gimana? Oh, Pak Agus, sudah lama nggak ketemu Pak Agus, ya Allah, sehat terus Pak. Gimana? Kak Ida, aku cancel ile boh dengan Mari ngoris nangon syarifah ile ya Kak Ida. Iya.
3: Pengeluaran mic. Masya Allah.
0: Iya rame. Karena kan memang kita baru buka nih, baru jam 10 lewat 15 menit. Ya udah kalau misalnya nanti suatu saat kalian itu mau cerita hal-hal apa aja, kalian bisa ceritain ke Bang Nanda juga di cerita menutup hari jam 22 ini ya, di setiap malam Senin ya.
2: Oke, Bang.
0: Oke. Nah, untuk saat ini biar kita tutup teleponnya, nanti kalian bisa masuk ke TikTok-nya Bang Nanda, kalian bisa request lagu apa nih dari Rizna dulu, mungkin mau lagu apa?
3: Rizna, bebas Bang, apa ya?
0: Bebas ya, Bang Nanda puterin mau lagu Indonesia atau mancanegara, mau cewek, cowok, band, atau yang mana?
3: Kayaknya Rizna lagi kepingin lagu ngebeat deh Bang.
0: Lagu ngebeat aja?
3: Negara.
0: Oh ya udah lagu ngebeat mancanegara, iya. Kebetulan ada Nona dengan Hong, kita puterin aja nanti ya.
3: Oke,
0: kalau Sarifah kamu... Iya, Sarifah gak mau lagu nih? Iya lagu apa? Sebelum pamit lagu apa Riza? Makasih Riza selamat istirahat. Aku tahu udah malam banget di sana. Mau lagu apa?
2: Apa yang terbaru Bang Nanda?
0: Yang terbaru banyak nih. Ada Roni Parulian judul lagunya Februari. Terus juga ada Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda dari Enau dan juga Momo. Ada juga lagu Putri Aryani. Putri Aryani judul lagunya Wake My Soul.
3: Bang.
0: Oh iya, langsung masuk aja. Putusin terus. Makasih udah gabung ya.
3: Oke.
0: Jadi Sarifah mau lagu apa?
2: Nah, lagu ini aja deh Bang, yang lagu Indonesia apa Bang?
0: Lagu Indonesia. Oke, lagu Indonesia ya. Ada Roni Parulian yang baru nih judul lagunya Februari, boleh?
2: Boleh deh.
0: Ya udah kalau gitu. Selamat malam aja kita tutup ya.
2: Oke, Bang Nanda, kita mau ke TikTok lu. Ada semuanya di TikTok.
0: Bye, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Kita lanjut lagi ke Kak Ida di Senebu. Assalamualaikum Kak Ida, apa kabar Kak Ida? Maaf tuh ya bacuk bu. Sebenarnya kontrak Kak Ida. Nyok ban buka, nyok malam Senin kan buka aja emang posiblo. Perusahaan Naruah Rindu Kak Ida, Kak Na ikut Naruah Rindu mana ngomeza belah deh?
3: Ngomeza.
0: Entry. Entry cit.
3: Entry.
0: Masya Allah. Biasa aja menyok. Nyopah tambah pintu tu, nah benar perolehlah lah minum tak je, nah.
3: Tambah pintu tu ya.
0: Halo, Krit Mendungon, selamat malam. Kibang, Kak Ida?
3: Tidak pintu. pintu.
0: Tawa pintu itu ide tak pintu? Mampu bu ji oh tak.
3: Iya, ini kampung Nanda.
0: Oh, ini kampung Nanda. Suat timah, ha?
3: Bukan, di samping Nanda.
0: Oh, di samping Nanda tawa pintu itu, maksud ji. Oh. Bela, bohnya aku tanya Meza leh. Kak, Kak Meza. Kak, oh, nak dengar ji. Udah angkat telepon? Siapa aja tadi? Udah tiga orang. Kak Ida gak bisa masuk katanya. Kak Ida. Kak Ida belum ya? Ya pergi lek meja belah dia Kak Ida tu betul ramong boy pergi lek meja.
3: Okey.
0: Ya.
3: Dan saya dan boy leh tu cara gua.
0: Ngangkunya sebenarnya menyetir roda atau dua roda tanggung Kak Ida kalau nak mari. Kalau nak mari kada putar lagu, kalau nak mari kada putar lagu kan. Nah,
3: lalu mong roh kita. Jadi lagu.
0: Kak betul Kak Ida. Ya, bela bo Kak Ida bo.
3: Ya, hanya
0: hak pon ni mentok
3: ngau tu. Ya, makaji. Ya, pon
0: Iyalah, lah memang ji memang angkanya hana pupi si gogo ji menyo hana bisa ikut malamnya kau bisa ikut malam tengok lagi an nyo kau nyo lah ke ida
3: malam tengok
0: kalian nya jaringan ka ida tangannya lagi nyo lambat tapi nya jaringan inan berarti ya bak jalan jalan generasi ya naga. Ya Allah Tuhan Kak Ida. Gimana Kak Ida? Saya alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sehat
0: Kak Ida. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Nyo, mas sama cik nanda mentenda cik. Nyo hana tak mentenda tengut Kak Ida nak poh-poh nohan oh. Ya kan? Maaf aneh. Aman lah Kak Ida.
3: Aman.
0: Aman. Bo. Kibar? Alhamdulillah sehat Kak Ida lagi biasa walaupun ya. Tamong tiarannya hana libur-libur nyo kan? Hana libur-libur nyo Kak Ida dari tangga tal tu nak ngati kurung tampek nak ngati pluh nyo hana libur-libur lah pagi-pagi buka jadual mah kakak lah tak nikmati mantong ya kan? Buat teh tak kerja tengok tak cuti kau menang Kak Ida. Angkanya. Ma pajan, pajan mentung me dengar. Libur di bulan.
3: Ada.
0: Nyokon tu nami di gote, aku libur tu bulu. Apa ni? Pajam tu me libur tu bulu. Kerja tu bulu na, libur tu bulu tian tak lucu. Gimana?
3: Kerja gaji
0: bak bulu. Galam angkunyan. Kerja gaji bak bulu. Galau abis bulu, gaji ka abis. Galau mutang gajah belah mentang tangga tikurung gaji ke abis Kak Ida. Tang tengok. Tang tengok lom payah lagi cuk mel je payah mekak cik lontong-lontong malam ah. Oh cik. Mekak bu? Oh mekak tadi-tadi malam ada nak datang ada mekak le lagi ah no. Ni aman tang ah keuangan no. Angkanya. Nyanyo payah. Payah tapi ki. Nyotang nyohana muah muah nyotik nyotang payah mengkak cik no Kak Ida. Payah dah buka warung cik malam tengah ya kan?
3: Okay,
0: ya. Habisnya tengah yang pendengar-pendengaran jap warung mendum.
3: Ya warung pak aku buat mana?
0: Angku home tengah dapat tak pegak lah pak.
3: Okay,
0: okay. Jota di batu putih Kak Ida. Di otak nak ke? Eh, yang tak angku kalau bubun tengok dah buka ke dah? Dah je bermudah kata kira buka tak buka gede-gede. Macam mana je lah macam lagi. Kalau habis gaji, eh kalau habis bulan tak habis gaji. Hei, tak nak lagi. Gimana Kak Ida?
3: Mudah, rezeki anda.
0: Nya bunuh habak wayang mah dah je punya. Okey. Kak Ida, kau memutih lagu pulih? Kau memutih lagu pulih? Terserah anda. Lagu Indonesia mancanegara, cewek, cowok, apa lagu menang, ya kan?
3: Cowok.
0: Cowok je, boh. Cowok Indonesia. Boh, tatuknya nanda pudip. Boh. Boh, boh. Boh, Kak Ida. Sama, nanda lagi nyancik. Kalau angkat telepon-telepon dari waknya, baru mangat dengar. Angkunya, Kak Ida. Angku, kata patah pulsa, Kak Ida. Kata belah paket, Kak Hana diangkat HP. Angkunya. Oke. Ya, makaji Kak Ida. Tebulun tiga bu, Kak Ida. Yang nanti juga paket peri telepon, Hana tatat Hana diangkat le radionya, Kak.
3: Nanti Hana bagi dia buka.
0: Kiba? Insyaallah tamang malam tiga tu nanda bagi-bagi berkah malam kau malang kau balik nanda bagi kan jadi bagi lah malam tengah halam. Bo, bo kaida doa doa nanda boleh rezeki bo. Bo, makasih kaida bo. Amin ya Allah. Bo, maki bangun ke baga haji terik lambat je pokok je ki bangun ke nya kan atuk bak tak karak tak ke kahanaga lambat tak ada kahanaga ki bangun ba Allah ya kan. Tanya angkanya tiba-tiba pegah di Allah nanda mengkawin bo minggu ke ka ke mengkawin jung ke ku ma menyo hana lom cik be tak pak sa cik ko menang ke dah kan. Nana untung Kak Ida. Bo Kak Ida. Aku makasih Kak Ida, Bo.
3: Makasih
0: Nanda. Sama-sama Kak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Kak Ida ya. Berarti cocoknya memang kalau misalnya ngobrol sama Kak Ida itu lagunya tuh mungkin hari ini esok atau nanti gitu loh. Tadi kata Kak Ida kalau misalnya gak nikah 17 ini katanya suruh tunggu 17 tahun depan ya. Kak Ida teman berdua di Senebo. Kita lanjut Ina di Langung. Ida selamat malam. Assalamualaikum Ina.
4: Waalaikumsalam Nanda.
0: Iya apa kabar? Kok kayak ini kamu? Waduh kenapa itu mendayu-dayu banget ngomongnya udah kayak biduan.
4: Pananda.
0: Iya, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah berkenyang, lu makan.
0: Makan apa tadi?
4: Nasi lah.
0: Oh, sama dong aku.
4: Masak di nasi, Randa.
0: Aku juga baru makan nasi tadi.
4: Iya.
0: Tadi aku.
4: Mana aja Randa tadi? Boleh buka pintu tadi ya?
0: Memang belum. Makanya kamu salah. Dia setiap malam Senin sama malam Minggu.
4: Enggak salah, tergantung pada penyiarnya juga.
0: Enggak. Itu iya. Penyiarnya yang salah. Itu kalau misalnya mereka buka jam 9 di malam Minggu.
4: Iya, enggak selalu jam 9 kek, jam 10 kek gitu kan.
0: Pokoknya dengerin kadang gitu ya.
4: Tombol ini tertekan juga.
0: Tombol ini.
4: Oh, tertekan juga.
0: Kadang di jam 9 kamu tertekannya selalu gitu ya.
4: Iya. Karena dia di sini terstep kan kontaknya. Tetap usahlah jangan sekarang. Ina bilang saya tahu sendiri Ina.
0: Oh gitu.
4: Apalagi Nanda. Kalau Nanda maaf saya bukan sekarang. Nggak bilang nanti.
0: Nanda ya iyalah. Buka, itu. Ya iyalah. Aku kan.
4: Buka Ina step dulu lah. Itu lah.
0: Makanya. Lagunya
4: pokok yang gini ya. Jodoh ya enggak.
0: Apa tuh? Apa?
4: Lagu dangdutnya.
0: Lagu dangdut. Ada lagu dangdut yang kayak begitu.
4: Iyalah jodoh kan.
0: Ada ya?
4: Iya.
0: Oh ya udah. Ya udah kamu request nanti di Pro 1 untuk aku lagu itu. Di sini kan enggak boleh.
4: Besok ya boleh ya.
0: Tadi kamu udah masuk di Pro 1.
4: Enggak, itu kan dangdut, hip hop.
0: Oh. Nah,
4: ini lagunya dari dua.
0: Oh, patah dari jadi dua.
4: Ini lagi putarkan sama Meza.
0: Lagu apa?
4: Ya, Aldarisma.
0: Aldarisma yang aku tak biasa atau yang mana?
4: Itu enggak ada.
0: Yang di sini? Ya enggak boleh lagi lah ada Risma di sini.
4: Itulah enggak ada itu kan?
0: Heeh. Hmm.
4: Mokia kalau pasti sampai ya mau apa namanya itu? Nop apa namanya? Lelaki buaya darat,
0: buset aku tertipu lagi. Wow itu ya?
4: Enggak masih dah itu.
0: Masih itu boleh.
4: Itu Nanda yang kasih untuk Ina itu. Ingat kali Ina itu pertama sekali Nanda.
0: Iya, aku dulu ya.
4: Iya. Nanti itu lagunya ya.
0: Ya udah, nanti kita putar lelaki buaya darat gitu ya.
4: Iya. Setia Bakmin ya.
0: Nanti ya, kita putar itu.
4: Itu.
0: Oh ya, jadi kamu teringat ya?
4: Teringat.
0: Buaya darat atau buaya air? Buaya darat atau buaya air?
4: Buaya air mana tuh? Sungai.
0: Buaya, buaya darat aja ya.
4: Buaya
0: masa isi enggak? Apa? Iya, pokoknya buaya darat aja kita putarin nanti dari Novia Bahmit ya. Gimana tadi lagunya?
4: Apanya,
0: iyalah. Iya, tadi kamu nyanyiin dikit, gimana tadi lagunya? Masa udah aku nyanyiin kamu masih lupa? Yang tadi yang lelaki buaya darat, buset Ina tertipu lagi, gitu lagunya kan? Wow, mulutnya manis sekali, tapi hati bagai serigala. Wow, gitu lagunya ya. Ku tertipu lagi, wow, kasihan si Ina, gitu ya.
4: Sama juga dengan dirimu.
0: Iya, iya. Aku juga tertipu. Kalau lagu buaya darat kan untuk kalau untuk buaya darat kan untuk cowok, untuk cewek yang tertipu. Kalau cowok yang tertipu lagunya bukan buaya darat. Kamu tahu enggak lagunya apa?
4: Buaya apa?
0: Ular berbisa dong dari Hello. Aku tertipu, aku terjerat. Aku terperangkap muslihatmu, gitu. Kamu nggak tahu lagu itu?
4: Ada juga besar keping, nggak tahu judulnya.
0: Kamu request di Pro satu ular berbisa. Kayak gitu juga kan? Ular berbisa dari Hello judulnya. Kamu
4: nggak dengar lagu itu?
0: Iya, makanya aku nyanyikan. Makanya biar kamu ingat besok di Pro satu kamu request lagu itu, ya?
4: Dari siapa bilang tadi?
0: Hello, ular berbisa.
4: Siapa?
0: Hello.
4: Hello.
0: Ular berbisa gitu.
4: Oh ya boleh, nanti ajarkanlah. Kalau nggak dari situ mungkin ya dari Pro satu kan?
0: Iya di Pro satu ada ya.
4: Ya kalau di Pro satu berdua nggak ada lagi.
0: Di Pro dua udah nggak boleh lagi. Nanda nyanyi aja nanti.
4: Yang ada kan?
0: Apa?
4: Yang barusan.
0: Yang buaya darat ada. Lelaki, ini nggak selesai-selesai kita sampai subuh nanti ya?
4: Hah? Iyalah,
0: nggak
4: selesai. Tahu
0: ulangin-ulangin
4: aja selesai
0: kan? Ya udah kalau. Ya udah kalau gitu. Ina makasih Ina ya.
4: Oh iya, sama-sama.
0: Iya. Oh, apa? Bagi
4: sedekahnya makasih juga ya.
0: Masuk kan kemarin kan?
4: Iya.
0: Tapi doa kok tadi doa kamu kok
4: kalau masuk aku bilang masuk kalau enggak ya enggak
0: ya kan. Iya, makanya aku kok masih jomblo nih. Kemarin kan janjinya aku kirim pulsa aku dapat jodoh.
4: Iya, kan dulu kan kita doain itu baik.
0: Oh, berpro. Oh. Oke lah kalau gitu. Oke lah. Iya. Ya makasih lah Ina ya.
4: Ya, iya, tapi barusan kasih tahu sama Kak Ida kan.
0: Apa tuh?
4: Ya, itulah bilang doa yang baik kan.
0: Eh jangan. Doa Kak Ida kata Kak Ida, kalau Nanda enggak nikah 17 ini, tunggu suruh 17 tahun depan katanya gitu.
4: Oh, gitu enggak?
0: Heeh. Tadi kamu dengar tapi enggak dengar gimana itu? Aduh.
4: Enggak. Iya, ingat gini.
0: Apa?
4: Dua hanya dengar itu, satu dengar, kedua juga dengar.
0: Oh, jadi hang kamu kalau gitu, kiri kanan dengar.
4: Iya.
0: Ya udah ya.
4: Di sini dengar suara Nanda.
0: Ya udah, kalau gitu makasih ya.
4: Iya, iya.
0: Kita putar lagu dulu. Nih. Kita putar lagu Buaya Darat dulu ya.
4: Selamat malam, sehat-sehat selalu.
0: Makasih Ina, saya terus baik Ina. Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum Nanda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu teman Pro 2. Ini kita putar lagu dulu ya. Kalau tadi kan kalau untuk yang pria yang suka bohong atau yang menipu atau yang korbannya itu wanita, itu Buaya Darat judul lagunya. Lelaki buaya darat gitu kan. Itu kalau yang ceweknya yang kena tipu. Tapi kalau cowoknya yang kena tipu, aku tertipu ular berbisa. Itu harus tahu kalian. Masa kalian enggak tahu? Mainnya belum jauh kalau kayak gitu ya. Kita putar lagu dulu ya. Untuk tunggu ini Syarifah.
5: Tunggu ya, Bang Nanda kasih gede dulu suara di TikTok-nya ya.
0: Itu Rizna masih belum bisa hidupin kamera. Kita udah setengah jam live ya. Udah dari jam 22 sampai 20 sampai 22.31 dia masih belum bisa buka kamera, guys. sampai nanti kita closing dia belum bisa buka kamera, ya. Ya udah, itu udah bisa. Ih sombong, udah bisa. Sombong. Kirain belum bisa. Kirain belum bisa. Ya udah yuk, Bang Nanda putar lagu dulu ya. Baru kita ngobrol-ngobrol. Bang Nanda putar lagu dulu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Tapi terus bersama dengan Prude FM, teman terbaik kamu. Novia Bami dengan Lelaki Buaya Darah, teman berdoa.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Udah selesai aku live TikToknya tadi ya. Udah selesai ngobrol-ngobrol juga tuh bareng sama Rizna dan juga Sarifah. Aduh, masuk filler satu. Kita puterin filler dulu.
1: Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjørður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang

Oke, 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang masih tune in bersama dengan Anda, teman Pro 2. 5 menit lagi kita akan closing, teman Pro 2, untuk program kita malam ini. Ada yang request lagu dari Joyride Cortis ya, Kak. Oke, nanti kita akan putarkan dari siapa ini? Gak ada namanya, dia nomor kosong, teman Pro 2. Oh, Keoni, nanti kita akan coba puterin lagunya ya. Keoni, thank you nih kayaknya pendengar baru. Nanti kita akan coba puterin lagu dari Joyride. Judul lagunya Cortis ya. Ini udah di request sama Koini. Dari mana itu tadi ya? Koini itu kayaknya dia dengerin streaming, teman Pro 2. Nanti kita akan coba puter lagunya ya. Judulnya apa tadi? Cortis ya, dari Joyride. Oke, bakal kita play nanti. Thank you untuk Koini. Dan untuk kalian yang masih mau ikutan, masih aku tunggu. Mungkin satu penelpon lagi kali ya. Atau satu WhatsApp lagi boleh. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Karena kita juga masih mau lanjut dengan informasi dari rri.co.id, teman Pro 2. Dan sebelumnya juga Nanda harus bacain adlib berikut ini ya. Ada adlib Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026.

Halo teman Produa, punya suara keren dan hobi nyanyi? Nah ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabuh 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun per Oktober 2026. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Segera daftarkan diri kamu, teman Pro 2. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website kami bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabuh, Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijam, bukan 16 Melabuh Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, teman Pro 2 bisa langsung kunjungi Instagram kita @bintangradio.id atau juga @rri_melabuh dan @pro2melabuh atau hubungi Eci, nomor HP Eci di 0822 7425 8030, ya di 0822 7425 8030, atau Faiz di 0852 7778 3929, atau Faiz di 0852 7778 3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasi dan jadilah bintang kebanggaan Melabuh. Bintang Radio RRI Melabuh 2026, saatnya suara kamu didengar se-Indonesia.

Prodo FM, teman terbaik kamu, saatnya kita masuk ke Just More Music. Nah, baru bisa ada istirahat Anda sebentar ya, teman Prodo. Just More Music dari 23 hingga 23.45 menit waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran, doa tidur, dan juga tune closingnya. Selamat malam, selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Anda susun rapi di playlistnya Prodo FM. So please, tetap aja terus bersama dengan Anda, teman Prodo. Berikut ini kita akan coba putarkan, ada lagu dari Foreveng, teman Prodo. Ini judul lagunya Sadrah ya, dan ada beberapa lagu lain yang juga sudah Anda susun rapi di playlistnya Prodo FM, lagu-lagu baru. Seperti nanti kita juga bakal putar ada lagu dari Jennie Blackpink, judul lagunya itu Less Than a Lover. Ada lagu terbaru dari Cat's Eye juga dengan Animal, teman Prodo. Agnes Mo dan juga Ciara with Get Loose ya. Terus ada Astaga Bercanda juga nanti. Lagu-lagu asik-asik nih bakal aku play terus buat kamu sembari menemani waktu istirahat kamu, dan waktu ya mungkin kalian ada yang memang harus beraktivitas juga untuk malam ini ya, selama beraktivitas ya, buat yang di public services atau pelayanan publik. Tapi buatnya kamu yang udah gak ada ngapa-ngapain, stay kayak lay on the bed aja gitu kan, kayak rebahan, kayak doing nothing, enjoy your time. Selamat beristirahat aja untuk kalian semuanya. So enjoy your song, teman-teman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: saja.
1: Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pernah dengar kue kara? Kue kara atau sering juga disebut kara-kara, salah satu kue tradisional khas Aceh. Kue ini dikenal dengan bentuknya yang unik menyerupai sarang burung atau anyaman rotan. Membuatnya tidak hanya lezat, tetapi juga menarik untuk dilihat. Kue kara dibuat dari adonan tepung beras, gula dan air yang digoreng hingga renyah. Biasanya, kue ini disajikan saat acara adat, pesta pernikahan, hingga hari-hari besar seperti Idul Fitri. Bentuknya yang unik melingkar seperti sarang burung, melambangkan ikatan persaudaraan dan kebersamaan masyarakat Aceh. Di balik renyahnya kue kara, tersimpan pesan, semakin kuat kita berjalin, semakin manis kehidupan bersama.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: ومبشرا
1: Pro 2 sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Pro 2 FM RRI Melabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz teman terbaik kamu. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Umum Madinah nomor 1 pasir jam pukul 16 Melabo Aceh Barat sekarang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, terus kreatif dalam membangun bangsa dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 sekali di udara tapi udara sekali merdeka tak merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Melabo yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Empu Madinah nomor 1 Pasijam pukul 16 Melabo Aceh Barat, segera yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

0: روح الروح روح الروح.
1: الثمن باهظ جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كل

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, "Acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula." Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
1: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
0: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
2: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
2: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

93 FM Prodo RX Malabo, teman terbaik kamu. Selamat pagi, Nanda ucapkan untuk teman-teman Prodo yang masih tune in bersama dengan Prodo FM. Senada bahagia sekali pastinya teman Prodo dan Anda yang akan terus temani teman Prodo di 10 Agustus 2026 ini sampai kelar ke jam 9 pagi. 7 hari lagi menuju hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81. That was amazing teman Prodo. Kita berharap dan berdoa yang baik-baik untuk bangsa yang besar ini teman Prodo, ya kan? Bangsa yang besar, penduduknya yang sangat ramai teman Prodo, masalah yang juga tidak sedikit, tapi juga kenyamanan, kekayaan dan lain-lain, yang juga banyak hal positif lainnya yang memang harus kita akui bahwa Indonesia ini terbaik daripada negara manapun teman Prodo. So we have to pray everything good comes to us, ya, comes to our country, and God bless Indonesia. Ada Nona dengan Sad Face.